0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, rambut dia jelek banget. Komen ah.
1: Apa sih?
2: Ini, lihat deh rambut dia di story Instagramnya. Jelek banget kan?
1: Terus, kamu mau kasih dia komen gitu?
2: Iyalah, emang kenapa?
1: Itu namanya kamu melakukan cyberbullying atau perundungan dunia maya. Kamu gak mikirin gimana perasaan dia kalau kamu komen gitu?
3: Think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

lagi merayakan sesuatu hari ini gitu ya, bisa jadi memang hari lahir kamu ataupun pencapaian-pencapaian yang menurut kamu memang perlu dirayain ya. Semua aku dirayakan kalau kata Nadine Amiza. Ya kalau emang ternyata momen-momen penting ini kebetulan jatuhnya pas musim liburan, kayaknya emang lebih leluasa gak sih untuk punya pilihan mau ngerayain dengan cara apa gitu ya. Jalan-jalan salah satunya mungkin. Jalan-jalan, makan-makan gitu ya. Sekali lagi, best wishes buat kamu yang memang sedang merayakan hal-hal yang penting buat dirayakan, teman Pro 2 ya. Yang masih libur di Jogja, apakah kamu termasuk dari 1,7 juta wisatawan yang memilih Jogja sebagai tempat piknik ya? Apalagi libur sekolah gitu kan. Karena memang menurut Dinas Pariwisata DIY ini menjadi salah satu yang tinggi juga gitu kan ya, wisatawan yang main-main ke Jogja, sekitar 1,7 juta wisatawan. Semoga sih kenangan-kenangan yang menyenangkan yang kamu dapatkan di Jogja dan sekitarnya ya, teman Pro 2 ya. Dan biasanya sih Malioboro katanya jadi destinasi penutup nih, kalau misalnya kamu memang mainnya di DIY doang, gongnya adalah Malioboro. Baiklah, selamat liburan ya buat kamu-kamu yang memang masih extend di Jogja sampai mungkin Sabtu atau Minggu gitu kan ya. Dipol-polin deh sebelum masuk lagi dari Senin. Punya pengalaman seru apa nih liburan di Jogja? Boleh share dong di 0811 251 1025, teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal dikutip dari temu konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.
3: Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Prodway FM. Teman terbaik kamu. Prodway.

Jadi teman bro, dua hal yang kayaknya cuma bisa kamu lakukan atau kamu pilih untuk melakukan dengan penuh kesadaran dan semangat kalau pas lagi libur gitu kan ya. Karena menurut kamu kalau hari biasa gak bisa, padat banget nih acaranya dari pagi sampai ke pagi lagi gitu kan ya. Makanya terus akhirnya kamu skip aja gitu. Salah satunya bisa jadi olahraga gitu ya. Ada orang-orang yang emang pada dasarnya gak suka aja gitu. Aku mungkin termasuk kategori ini ya, tapi tetap sadar dan paham bahwa penting banget sih untuk olahraga. Makanya kalau pas punya waktu luang banget, kayak libur agak panjang atau lagi cuti kerja nih, ya paling enggak jalan kaki deh gitu, agak jauhan. Biasanya kan kalau cuma ke warung doang nih, nah kalau sekarang muter-muter embung gitu kan ya. Atau sekitaran perumahan aku juga ada sih jalur yang lumayan aman dan cukup cukup enak buat dibawa jalan kaki pagi-pagi terutama ya, atau sore. Tapi buat kamu yang ngerasa bahwa ah males nih jalan kaki, apa kayak gitu yang lebih menantang, duh. Kalau lari juga terlalu berat, bisa cobain slow jogging teman bro 2. Ini lagi tren juga di Korea ya, karena memang ternyata si slow jogging ini tuh bisa bikin kamu olahraga tapi tetap nyaman, dalam artian kalau olahraganya gak pengen sendirian nih gitu kan, sama temen berdua atau rame-rame masih bisa ngobrol gitu. Kalau lari kan apalagi dengan pace yang cukup tinggi gitu ya, dengan kecepatan yang memang kalau udah semakin pro nih, semakin cepet kan, pasti sebelum itu kamu akan lewat fase terengah-engah, apalagi terus susah kalau misalnya mau ngobrol aja tuh gak bisa ya, nafas aja susah ya kan. Nah kalau slow jogging memungkinkan kamu untuk tetap ngobrol, ketawa-ketawa gitu kan ya, pas sembari jogging teman pro 2 gitu. Karena memang kalau dari sisi kecepatan si slow jogging ini tuh kisarannya 3-5 km lah per jam. Jadi setara sama ritme jalan kaki santai sebenarnya. Gak jauh-jauh dari itu teman pro 2, buat kamu yang biasa jalan kaki santai, harusnya sih gak terlalu susah ya untuk kemudian merasakan kenyamanan slow jogging gitu. Ini tuh lagi tren banget sekali lagi di Korea, dan dikembangkan tekniknya sama Profesor Hiroaki Tanaka dari Fukuoka University teman pro 2. Kalau pengen nyobain, mungkin masih ada waktu nih buat kamu yang Senin besok udah sibuk lagi ya kan. Kalau udah mulai bosen sama jalan santai, ya bisa naikin ke slow jogging. Abis itu baru deh mulai ke lari kali ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
3: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Selamat berundur dari Jumat lagi di 10 Juli 2026 ya. Akhirnya bulan Juli ini mengawali awal momen kamu tuh mau memulai lagi hal-hal penting dalam kehidupan kamu, dibarengin sama banyak hal juga yang seru kayak Piala Dunia gitu kan ya. Dan juga Piala Dunia kan bukan cuma ajang olahraga, tapi juga showcase banyak kebudayaan dari berbagai negara gitu kan ya. Terus apalagi musik jelas ya. Siapa nih yang nungguin performance-nya Justin Bieber di halftime show? Untuk pertama kalinya Piala Dunia punya halftime show loh ya. Biasanya kan NFL tuh yang punya halftime show. Nah kalau ini sekarang Piala Dunia, mungkin karena di Amerika ya. Terus akhirnya kayak, wah lucu juga nih dibikin halftime show. Akhirnya resmi bergabung dengan nama-nama lain kayak Madonna, Shakira pastinya, sama BTS yang lebih dulu di 6 sebenarnya kemarin-kemarin. Justin Bieber belakangan, tapi malah jadi gongnya gak sih? Karena kemarin dia habis tampil di Coachella kan. Ini kayaknya, wah Justin udah siap banget nih untuk comeback menemui para believersnya gitu kan ya. Tapi kayaknya bakalan puas banget, apalagi buat kamu yang memang suka show semacam ini sih gitu kan. Walaupun gak suka olahraganya, gak suka bolanya gitu ya, pasti nungguin. Karena kapan lagi 11 menit teman Pro 2 kamu bakal disuguhkan penampilan dari berbagai musisi internasional pastinya gitu kan ya. Di laga final Minggu 19 Juli 2006 di New York New Jersey Stadium. Gak main-main sih, di belakang layarnya ada Chris Martin. Chris Martin yang Coldplay, iya benar, sebagai kurator. Terus juga ada Burna Boy, ya kan? Ada Gustavo Dudamel, banyaklah teman Pro 2. Dan sebenarnya bukan cuma untuk entertainment doang, tapi memang ternyata halftime show ini sebenarnya kolaborasinya FIFA sama Global Citizen, Live Nation sama dan plus Dusted di teman Pro 2 ya. Ini memang satu pertunjukan yang mendukung Citizen Education Fund. Jadi inisiatif untuk kemudian menggalang dana nih sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat buat memperluas akses pendidikan dan juga sepak bola untuk anak-anak di seluruh dunia gitu. Bukan cuma hiburan tapi for a good cause ya pastinya. Kalau aku sih jelas nungguin banget. Padahal itu pagi ya, jam-jam ngantuk, tapi bolehlah ya, kapan lagi gitu, 4 tahun sekali kan.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

sekarang teman produser sebelum waktunya keburu kelar gitu kan. Ya udah enggak ada waktu lagi nih. Kadang-kadang emang nyesel belakangan ya. Karena memang suka ada orang yang suka hobinya menunda teman produ, ah besok bisa kali, besokan lagi aja deh gitu, entaran aja deh, tahu-tahu udah deh nggak bisa diputer ulang gitu, akhirnya nyesel sambil nangis di pojokan. Jangan dong ya, kalau emang ada hal yang pengen kamu lakukan dan kayaknya itu kayaknya positif-positif aja sih, harusnya bisa dikerjain ya pas lagi ada waktunya dan kamu juga memang niatnya udah ada gitu. Karena sebelum niatnya menguap harus cepetan dieksekusi gak sih teman pro 2? Ada yang udah mau jalan pagi-pagi tapi masih maju mundur dari tadi scrolling TikTok gitu kan ya, mainan handphone gak kelar-kelar, gak jadi berangkat pagi, udah keburu telat mungkin kalau jam segini, keburu rame tempatnya. Salah satu tempat yang kamu incer buat liburan kayaknya cukup padat juga ternyata ya, dan niat kamu untuk berangkat pagi-pagi akhirnya bubar juga karena udah jam 7 lewat 42 menit teman produ, waktunya produ Jogja, rencananya kamu berangkat sebelum jam 7 tapi udah kelewatan. Semoga sih masih bisa nemu spot yang enak ya, walaupun mungkin gak terlalu ideal tapi gak terlalu padat lah sesuai harapan kamu. Penting juga teman produ untuk tahu cuaca hari ini kayak gimana, untuk nentuin pakai outfit apa kali ya. Gimana kalau misalnya kamu cek dulu aja perakiran cuaca barengan sama perakirawan dari BMKG nih. Kalau untuk perakiran cuaca wilayah Bandara Yogyakarta International Airport itu bakal disampaikan perakirawan Slamet, dan untuk perakiran cuaca wilayah DIY bakal disampaikan perakirawan Arum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara pendengar yang beraktivitas atau melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan informasi perakiran cuaca untuk area bandara. Dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk Bandara YIA hari ini, Jumat 10 Juli 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Perakiran cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah hingga berawan, baik pada pagi hari, siang hari, malam hari, maupun dini hari nanti, di mana jarak pandang mendatar diperkirakan antara 7 hingga 10 km, suhu udara antara 20 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara antara 55 hingga 95%, dan angin umumnya dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Selamat Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa para pendengar sekalian di pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Jumat 10 Juli 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Secara umum cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi, siang hingga sore hari nanti diperkirakan cerah berawan, dan pada malam hingga dini hari diperkirakan berawan. Untuk suhu udara berkisar di antara 20 hingga 32 derajat Celcius, serta kelembapan udara berkisar di antara 50 hingga 95%. Untuk arah angin, dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Dan untuk wilayah perairan Daerah Istimewa Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Dan untuk informasi tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar di antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk dalam kategori sedang. Demikian info perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga informasi kami dapat membantu para pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas. Saya Arum, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
2: Info cuaca hari ini.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: ya.
1: Stay tuned on Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodwe Weekly Hits on Prodwe Jogja. Teman terbaik kamu.
2: Setelah lebih dari 4 tahun sejak perilisan album Manusia, Tulus akhirnya kembali menyapa pendengarnya lewat single terbaru Teh Hijau. Kali ini Tulus mengangkat tema kehampaan, namun bukan sebagai sesuatu yang harus segera disingkirkan, melainkan diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Secara musikal, Teh Hijau hadir dengan balutan aransemen yang terdengar riang dan hangat, menciptakan kontras menarik dengan liriknya yang berbicara tentang kehilangan rasa, keterasingan emosional, hingga proses memahami diri sendiri.
3: Prodwe Weekly Hits.

juga masih dengerin Spada. Selamat pagi teman Produo barengan sama Adis ya. Jangan lupa nih, kalau misalnya kamu udah mulai mau mobile, bisa juga selain di 102.5 FM, kamu bisa dengerin lewat smartphone kamu. Jadi bisa dibawa kemana-mana, kan enak ya. Tinggal tap aja di RRI Digital teman Produo. Kalau belum punya, download dong di App Store atau Play Store ya. Sambil persiapan kali, ada udah yang mau jalan atau juga ada yang baru sempat sarapannya jam segini. Abis tadi sepedaan ya kan, ada yang jalan doang atau ada yang udah mulai lari karena kamu udah mulai terbiasa nih latihan exercise buat ikutan lomba-lomba lari atau event lari yang belakangan rame banget teman Produo ya. Di bulan Juli, kalau memang persiapan kamu udah dari kemarin-kemarin sih, bisa coba di 19 Juli ya. Ada Sermoran, teman Pro 2, di Kulon Progo. Kategorinya ada dua, 5K sama 17K ya. Rutenya kawasan Waduk Sermo. Atau nih, agak lebih jauh lagi, di 26 Juli, ada Mantra Fun Run. Kategorinya ada 3K sama 5K. Lebih santai yang 3K ya. Biasanya Mantra Fun Run ini jadi bagian dari rangkaian Mantra Expo ya. Ini kalau untuk para pelari-pelari Jogja sih tahu banget gitu. Kalau kamu termasuk newbie, anak baru, coba kamu cek-cek aja. Mantra Fun Run ini bisa jadi salah satu yang kamu coba untuk ikutin. Karena memang kategorinya lumayan agak slow nih, ada 3K-nya teman Pro 2 ya. Atau malah sebenarnya kamu lagi senengnya bukan olahraga tapi hobi yang lain, cocok juga sih sebenarnya, apalagi masih ada waktu luang sampai hari Minggu ya liburannya. Mumpung pas bisa, pas sempet, kapan lagi

0: jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. It take up every
1: corner of my mind. What you gonna do now? Waktunya buat jamu, jam lagu kamu teman Pro 2. Aku udah nyiapin 5 lagu nih yang bisa kamu pilih ya. Nanti lagu yang mendapatkan suara paling banyak, dipilih paling banyak sama kamu nih, vote-nya bakal aku puter 3 aja dari 5 lagu ini di 845 ya. Langsungan aja nih lagunya teman Pro 2, ada Sederhana punya Shalon 7, terus juga ada lagunya Tiara Andini, ada Bola Mata, Blackpink yang Go, American Girls punya Harry Styles, sama Bittersweet punya Medicine Beer. Ya, kamu pengen denger yang mana? Langsung aja WhatsApp 0811-251-1025. Oke, nanti sekali lagi dari 5 lagu ini, cuma 3 lagu yang bakal aku puter di 845, cuma di jamu, jamnya lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yeay, pantai. Gaslah kita berenang.
3: Gak usah jauh-jauh, di pinggir sini aja.
2: Ah, gak seru. Ke pantai kok gak berenang sih?
4: Kakak-kakak, mohon jangan berenang di sini ya. Nanti kebawa rip current.
2: Rip current? Ombak, Mas. Mana ada? Ini kan ombaknya tenang.
4: Kakak-kakak pernah dengar peribahasa air tenang mainkan gak? Nah, rip current itu kayak gitu, Kak. Harus balik cepat, kelihatannya tenang. Bikin pengennya berenang. Padahal di kanan-kirinya itu ada ombak kenceng. Kalau kalian berenang di rip current, bisa keseret ke tengah lautan, Kak. Tenggelam ke barus nanti.
1: Sebahaya itu ya?
4: Iya, Kak. Arusnya itu bisa mencapai 8 km per jam. Setara kecepatan atlet renang olimpiade. Lagian ya, itu kan udah ada tanda larangan berenang, Kak. Kakak nggak lihat ya? Lepas dulu deh.

Teman Pro 2, masih barengan sama Dis di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Waktunya buat VAR Visualisa Review nih. Tinggal tersisa berapa laga lagi? Kayaknya 7 apa 6 ya? Aku agak lupa. Kalau kamu masih nungguin gitu Teman Pro 2, berbagai laga menuju ke semifinal. Nah ini nih, karena ada beberapa tim yang sudah tumbang pastinya, dan beberapa juga tim favorit ya. Apalagi buat kamu yang udah jadi supporter fanatik gitu kan, pastinya sedih iya, terus ngerasa kayak wah, jadi udah gak ada nyawanya lagi gitu nonton Piala Dunianya. Janganlah, masih banyak pertandingan seru gak sih gitu. Karena walaupun bukan tim favorit kamu yang main, ada beberapa laga yang memang secara kualitasnya gitu kan Teman Pro 2, itu menghibur banget gak? Ya kan? Kadang-kadang yang bikin, kalau aku pribadi sebagai penonton yang bukan gila bola juga sih, cuma nonton doang kalau memang pas ada yang seru nih gitu kan ya. Ketika permainannya itu memang kayaknya gak hidup, jadi kayak ngantuk nontonnya. Tapi kalau misalnya permainan itu seru, tiap-tiap tim kayaknya memang ngasih penampilan terbaiknya gitu kan ya, itu bisa yang gak berkedip nontonnya, iya kan? Nah coba, kalau kamu mau komen juga boleh. Mungkin ada beberapa pertandingan yang menurut kamu, wah itu bisa dikategorikan match yang gak bakal terulang dua kali gitu kan ya. Boleh nih di 0811-251-1025 Teman Pro 2, seputaran Piala Dunia di Visualisa Review ya. VAR barengan sama Adis.

visual asal review. Kalau misalnya kamu mau ikutan komen, boleh banget di 0811-251-1025 ya. Kayak yang tadi aku tanyain, kamu nunggu match yang mana nih gitu, karena Prancis Maroko kelar atas kemenangan Prancis 2-0 gitu ya teman Pro 2 ya, dengan kemenangan Prancis atas Maroko 2-0. Sementara masih ada lagi yang akan menyusul di Sabtu dini hari kan, ada Spanyol yang berhadapan dengan Belgia teman Pro 2. Nah kalau yang ini kamu jagoin yang mana nih? Soalnya memang ini Piala Dunia yang perempat final menuju ke semifinal, berasa ini ya gak sih teman Pro 2, Piala Dunia rasa Piala Euro gitu. Karena wakilnya wakil Eropa semua, tinggal nyisa Argentina doang kan untuk wakil Amerika Latin gitu. Kemarin tadi Maroko satu-satunya wakil Afrika kelar tuh gitu. Berarti nih masih nunggu Spanyol ketemu Belgia, terus juga Norwegia yang bakal berhadapan dengan Inggris, sama ada Argentina ketemu sama Swiss. Nah kamu jagoin yang mana tuh? Aku coba cek yang udah komen di 0811-251-1025 ya. Ada Said di Imogiri, katanya sih kalau aku jelas nungguin Norwegia ketemu sama Inggris sih. Ini kayak match yang gimana ya, Premier League supremasi ya teman Pro 2 ya. Haaland ketemu sama Kane gitu kan. Kayaknya sih kalau dari chatannya Said, go Viking katanya, berarti kamu pro-nya Norwegia ya. Makasih ya Said ya. Tadi juga ada Tam-Tam, iya nih tinggal laga berarti Norwegia Inggris, Argentina Swiss, sama Spanyol Belgia ya. Tam-Tam kamu mau yang mana? Hillary, oh malah minta lagu. Ya, coba aku cek dulu ya. Kayaknya udah aku puterin deh. Oh belum, nanti bisa diputar. Sama tadi juga ada pilihan 5 lagu yang bisa kamu pilih di jam lagu kamu teman Pro 2. Tadi aku nawarin lagunya Ceylon 7 yang sederhana, terus juga ada Bola Mata punya Tiara Andini, Go punya Blackpink, Harry Styles yang American Girl, sama Bittersweet punya Medicine Beer. Nah dari 5 lagu ini kamu pengen denger yang mana? Bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-251-1025 ya, karena dari 5 lagu tadi cuma ada 3 yang nanti bakal aku puterin.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruang khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Semprit satpam deh.

bersama Adis di Spada. Halo buat yang baru gabung. Kamu dengerin lewat mana nih? Streaming di rri.co.id atau mungkin juga lewat RRI Digital ya. Yang masih nyimak VAR Visual Asa Review nih. Namanya juga Asa Review ya, bisa iya bisa enggak. Bisa bener bisa ngaco gitu kan ya. Tapi yang jelas kalau kamu udah sedikit lega karena Prancis udah lolos nih gitu kan ya, masih nungguin nanti lawannya antara Spanyol atau Belgia gitu kan ya. Nah potensinya nih kalau misalnya ketemu sama katakanlah Spanyol gitu ya, menang nih atas Belgia, berarti ini bakal jadi ulangan untuk laga Liga Negara UEFA teman Pro 2 antara Spanyol dengan Prancis tahun 2025 ya. Spanyol menang dramatis tuh, skornya 5-4 dari Prancis. Terus kalau seandainya ternyata yang menang di laganya Spanyol sama Belgia adalah Belgia, berarti ini pun juga akan jadi pertemuan mereka nih yang kesekian kalinya, karena sebenarnya terakhir ketemu sama Belgia itu tahun 2024 teman Pro 2 menang tipis 2-1 atas Belgia di laga yang digelar di markas Belgia gitu. Baiklah. Berarti masih ada juga kan Norwegia sama Inggris sama Argentina sama Swiss nih yang bakal ketemu, yang mana kira-kira ya. Tadi kalau saya di Imogiri sih bilang iya bener dong, aku sih pegang Norwegia aja deh, kuda hitam ya. Sama semangat siarannya Kak, thank you, semangat juga kamu apapun kegiatan kamu hari ini Said. Ada juga Tam-Tam yang bilang sekali-kali Belgia sama Norwegia lah yang masuk final biar gak bosen. Katanya sih, kata Tam-Tam, dia tahu banget kalau Prancis sama Argentina tuh megang ya, tapi jujur bosen katanya. Ya biar pialanya tuh gantian lah, nggak pingpong di situ-situ aja, ya kan? Sekali-kali nyasarnya ke Norwegia atau Belgia gitu ya. Apa sih yang mustahil di dunia ini teman Pro 2? Selain makan kepala sendiri ya, susah gimana caranya makan kepala sendiri coba? So anything is possible gitu kan, termasuk kemungkinan pemenangnya bukan Prancis dan bukan Argentina gitu, who knows ya. Terus juga ada 3D Playen, aku sih bukan nungguin finalnya Dis, tapi nungguin halftime show-nya, penasaran. Kamu believers ya. Atau ARMY menonton BTS. Baiklah, makasih yang udah ikutan VAR Visual Asa Review. Nanti kita lihat kira-kira siapa yang akan melaju mulus menuju babak final untuk Piala Dunia 2026 ya teman Pro 2 ya.

0: juga waktunya buat aku puterin jamu jaman lagu kamu. Dari 5 lagu tadi yang udah aku siapin, Shallow on Seven yang sederhana, Go-nya Blackpink, Bittersweet punya Madison Beer, terus juga ada tadi Harry Styles ya, American Girl sama Tiara Andini Adu Bola Mata. Yang pilih Shallow on Seven tadi ada 2 orang, 3D Playan sama saya di Mogiri. Terus juga yang pengen denger lagunya Blackpink yang Go tadi ada Ika Diwates. Terus yang pengen dengerin Madison Beer ada Tri juga pengen denger Madison Beer ya, boleh nanti kita putar deh. Baiklah, langsung aja ini dia pilihan kamu, 3 lagu dari 5 lagu yang udah aku siapin di jamu jamnya lagu kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ekonomi hijau bukan hanya soal energi terbarukan atau teknologi daur ulang. Bisa juga kita mulai dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal yang ramah lingkungan. Pilihan konsumsi kita hari ini bisa berkontribusi selamatkan bumi esok hari. Setiap pilihan ekonomimu adalah suara untuk masa depan bumi yang

Teman Pradua, wherever TNC Hilda menemani kamu tepat di jam 9.5 menit ya. Gak kerasa nih kalau memang ternyata kamu udah mau meluncur. Coba ada yang memang perlu dibawa lagi gak sih daripada kamu mandir bolak-balik ya kan? Ataupun misalnya sekarang ada banyak kemudahan kayak ya udah ini aja sih di send pakai atau diantar dikirimin pakai ojek online aja bisa kan, cuma in this economy gitu mendingan duitnya buat jajan ya nggak sih, ngopi-ngopi cantik gitu ya. Tapi inget-inget juga teman bro dua, kalau habis jajan atau melakukan apapun sekarang tuh coba dicek lagi aja ya, ada nggak sih sampah yang kita hasilkan dari apa yang kita lakukan gitu atau kegiatan kita ya, karena ternyata tingkat konsumsi masyarakat itu ternyata berbanding lurus loh sama peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan. Indonesia itu menghasilkan lebih dari 38 juta ton sampah setiap tahunnya, dan yang bisa dikelola oleh pemerintah itu di kisaran angka 62% aja atau sekitar 24 juta ton kurang lebih ya. Artinya berarti sama dengan sekitar 37% ya atau 14 juta ton sampah itu masih belum bisa diapa-apain gitu, tidak tertangani teman pro 2 ya. Kalau dibiarin aja ya pasti akan jadi masalah besar di kemudian hari gitu. Terus gimana dong cara kita bisa berkontribusi untuk hal-hal yang dari hal kecil menjadi suatu hal yang besar gitu kan ya untuk lingkungan kita. Kayaknya sih udah banyak yang tahu juga, tapi ada beberapa yang memang kadang suka iya kalau nggak ada yang ngingetin udah gitu ya, cuek aja. Bawa tumbler sendiri menjadi salah satu pilihannya. Jadi bukan sekedar gaya-gayaan pakai tumbler yang bentuknya lucu-lucu ataupun juga harganya bisa jadi gak dimasuk di akal misalnya gitu kan ya. Brand-brand tertentu yang menjadi sebuah salah satunya adalah status sosial mungkin gitu kan. Tapi sebenarnya dibalik itu toh kalau emang ternyata penggunaan ini, penggunaan tumbler itu bisa bikin kita jadi lebih ngurangin sampah, kenapa enggak juga gitu ya. Mau itu pakai tumblernya karena gengsi atau karena apa, apapun alasannya, kalau ternyata muaranya adalah ngurangin sampah plastik, ya kalau kata aku mah sah-sah aja enggak sih.

Ngobrol 2 Jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu pengen Tila bertahan yang gak hanya seminggu, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan juga dengerin Chart Berdua Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Berdua Hitlist, doing the top 20 countdown. All the hits and

Selamat ke dalam Pro 2, lumayan panjang ya nemenin kamu pagi hari ini. Kalau kamu memang udah siap buat jalan, dan kayaknya memang ada beberapa tempat yang masih belum sempat kamu datengin ya, sayang aja gitu, maksimalin di waktu kamu di Jogja. Apalagi buat yang jarang-jarang main kesini, terus budget kesini pun juga ternyata lumayan ya gitu. Apalagi dengan ini itunya, oleh-olehnya. Wah. Kamu kalau sekarang beli oleh-oleh, biasanya cari yang kemasannya memang udah satuan gitu, yang bisa dipack-packin dan bisa langsung dibagiin satu-satu ke teman-teman, atau memang beli sekalian besar aja deh, nanti dimakannya atau dipakainya sama-sama gitu kan ya. Karena memang kebetulan banyak nih gitu teman kamu, ya udah sekalian aja diajakin main ke kos lah, ntar ada oleh-oleh nih gitu. Jadi nggak harus beli banyak kalau itu dalam bentuk makanan ya, nggak harus beli banyak dalam kemasan yang entah itu plastiknya ataupun juga kotaknya misalnya gitu kan ya. Kalau emang bisa beli yang besar, nyisain satu kotak aja, jadinya nggak nambah sampah nih gitu. Paling enggak kalaupun nambah cuma satu doang ya. Kalau misalnya kamu belinya berkotak-kotak banyak banget, belum lagi kamu kasih lagi misalnya plastik gitu kan, wah pasti udah makin banyak aja tuh nanti sisa-sisa dari barang ataupun juga makanan yang kamu bawa sebagai oleh-oleh gitu kan ya. Pengurangan penggunaan plastik juga kayaknya sekarang udah mulai jadi, bukan juga hal yang bisa disebut tren sih, sebenarnya udah jadi kebiasaan juga ya. Ada beberapa orang yang udah bawa tote bag sendiri misalnya kalau belanja. Ada juga yang kalau cuma ya elah cuma 2 atau 3 pieces atau barang tuh, biasanya kalau bisa dikantongin atau bisa dimasukin ke dalam tas gitu ya, kayaknya sih gak harus pakai plastik juga ya. Tapi bayar, jangan main dikantongin terus gak dibayar, namanya klepto itu mah.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
5: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Udah mobilenya, jangan-jangan harus futbal, gak ada yang ketinggalan. Atau ada pekerjaan atau pengerjaan jalan teman Pro 2 perbaikan gitu. Jadi kamu harus mencari rute yang lain. Aduh, kalau sekarang sih kayak gini memang lebih gampang ya, karena kan ada G-Maps. Kalau zaman dulu, wah harus turun dulu. Apalagi kalau kita di luar kota, nanya sama warga lokal ya. Kalau misalnya cuma buka mobil doang tuh kesannya kayak gak sopan kan ya. Akan lebih enak kalau turun terus kita samperin orangnya, nanya kalau mau ke Kaliurang selain lewat sini bisa lewat mana ya. Kalau dulu tuh gitu ya, kalau sekarang main Google Maps aja. Walaupun kadang-kadang ada juga yang nyasar gitu loh. Kalau kamu memang rencananya lebih banyak jalan hari ini teman Pro 2, dan lebih sering gak di tempatnya kan berarti ya. Coba kalau misalnya kamu di homestay ataupun juga di hotel, biasanya kan fasilitas yang namanya AC tuh kenceng banget tuh, apalagi kalau lagi panas-panasnya ya. Kalau kamu ngerasa gerah, apalagi tidur nggak ada AC, harus pakai AC. Kadang kalau lagi buru-buru mau pergi atau segala macem, kamu tuh suka lupa untuk matiin gitu. Atau malah sebenarnya ada juga yang ngerasa bahwa biarin aja nyala deh, biar nanti kalau misalnya abis pulang papanasan kemana gitu ya, jalan begitu kamu sampai ke hotel lagi, ke homestay, ruangan kamu tuh udah adem karena AC-nya nyala selama kamu jalan tadi. Tapi kan boros ya. Bijak penggunaan AC teman Bro 2, karena AC juga menyumbang emisi gas rumah kaca ya kan. Kalau memang kamu lebih cukup istilahnya gak cocok sama cuaca-cuaca yang panas, ya berarti gimana caranya lah, walaupun AC-nya gak nyala terus, paling enggak kamu bisa berteduh gitu ya sebelum masuk ruangan. Jadi suhu ruangan kamu yang tadinya dari luar yang panas banget sampai ke ruangan tuh kamu gak terlalu jeglek aja gitu, gak terlalu wah kok beda banget nih suhunya gitu ya. Hemat listrik juga pastinya kalau udah bijak penggunaan AC ya. Karena memang sebagian orang kalau udah ketemu sama AC tuh udah kayak bestie banget, udah gak bisa pisah gitu. Tapi kalau misalnya seharian nyala terus juga ya, tadi itu sih sebenarnya lebih ke boros listrik dan menyumbang emisi gas rumah kaca ya.

teman-teman Pro 2, gak kerasa nih udah waktunya Adis buat pamitan dulu aja dari Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2 ya. Abis ini bakal ada teman aku, ada Aca, yang bakal nyapa kamu semua di Sampai Siang Pro 2 Jogja. Pengen pilih lagu apa? Waktunya sampai jam 12 siang, kamu pilih-pilih lagu yang kamu suka dari playlist yang udah kita siapin ya. Selamat menjalani hari Jumat, nikmatin aja hari kamu teman Pro 2. Yang jelas Pro 2 Jogja siap untuk menemani kamu. Nah kalau kamunya gimana nih? Ada yang baru nyiapin segala macamnya? Udah siap belum? Aku pamitan ya. Selamat siang semuanya. Dadah.

Kita beralih ke, kita mulai info Pro 2 pagi hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan Kejaksaan Agung menghormati proses penyidikan Polri terkait 3 perkara dengan korupsi yang menjadi perhatian publik. Penanganan perkara tersebut dinilai merupakan kewenangan penyidik kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, mengatakan penggeledahan merupakan tindakan hukum penyidik kepolisian. Karena itu, Kejaksaan Agung menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berjalan. Anang mengatakan Kejaksaan Agung masih menunggu hasil penyidikan yang dilakukan penyidik kepolisian. Pihaknya juga menunggu perkembangan objek penggeledahan, barang bukti, dan pihak yang dikaitkan. Ia menghimbau masyarakat tidak membangun kesimpulan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. Publik juga diminta tidak mengaitkan seseorang maupun institusi dengan dugaan tindak pidana.

Kita beralih ke berita kedua. Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 5 orang dalam operasi tangkap tangan di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah. Salah satu pihak yang diamankan merupakan Bupati Sukoharjo. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan kegiatan penindakan tersebut dilakukan dalam rangka penyelidikan tertutup. Budi mengatakan 5 orang yang diamankan telah menjalani pemeriksaan awal di Polresta Surakarta. Selanjutnya mereka dijadwalkan dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Menurut Budi, para pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana serta menetapkan status hukum para pihak. Adapun perkara yang didalami berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati terhadap para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo. KPK menyatakan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut, termasuk konstruksi perkara dan status hukum pihak-pihak yang diamankan setelah proses pemeriksaan selesai dilakukan.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. Otoritas Jasa Keuangan memastikan sistem registri unit karbon SRUK akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Sistem yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 itu akan terhubung dengan Bursa Karbon Indonesia. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan SRUK nantinya untuk menciptakan ekosistem perdagangan karbon yang lebih terintegrasi. SRUK akan berperan sebagai pasar primer, sementara perdagangan di Bursa Karbon Indonesia menjadi pasar sekunder. Menurutnya, integrasi tersebut menjadi langkah strategis membangun pasar karbon, yakni yang lebih transparan, efisien, dan memiliki tata kelola yang kuat. Dengan potensi sumber daya alam yang besar, Indonesia dinilai memiliki peluang menjadi pemain utama dalam perdagangan karbon dunia. Sebagai bentuk dukungan regulasi, OJK juga menerbitkan peraturan OJK nomor 10 tahun 2026 yang mengatur peran sektor jasa keuangan dalam mendukung perdagangan karbon.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Masih di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat siang. Siang hari ini lumayan ya, udah panas gitu ya, walaupun ini masih jam 10 teman Pro 2. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang siang hari ini lagi sibuk dengan kerjaan kamu, lagi sibuk dengan beberesan gitu ya kan, atau ada juga yang masih rebahan nih. Waduh, mentang-mentang lagi libur gitu kan ya. Eits, tapi kan liburannya udah mau habis tuh. Jadi ya mungkin udah bisa nih untuk bersiap-siap ya. Bisa siap-siap nyuci sepatunya, nyuci tasnya, ataupun juga siapin buku-buku pelajarannya ya. Kalau ada yang kurang ya udah, nanti berarti langsung beli gitu ya kan. Dan tentunya teman Pro 2, di siang hari ini aja bakal nemenin kamu di santai siangnya Pro 2 Jogja. Seperti biasa, aku akan mengawali santai siang hari ini dengan Pro 2 Hitlist. Tentunya di mana aku bakalan kasih kamu 20 lagu yang bisa kamu pilih di siang hari ini. Lagu-lagunya apa aja? Tunggu ya, abis ini aku bakalan share 20 lagu yang bisa kamu pilih di Pro 2 Hitlist.

Ya teman pro 2, saatnya aja buat kasih tahu kamu gitu ya, 20 lagu yang tentunya bisa kamu pilih di segmen pro 2 hitlist di siang hari ini. Ada 10 lagu Indonesia dan ada 10 lagu manca yang udah aku siapin gitu ya. Dan tentunya kamu bisa memilih di antara 20 lagu ini. Kamu tuh pengen dengerin lagunya yang mana dulu teman pro 2 ya. Dan untuk pilihan lagunya, ini ada 10 lagu Indonesia yang bisa kamu pilih. Di antaranya lagunya Fanny Sugi featuring Herua, Jogja Lantai 2, Raim Laude, Ikro, Anji Putus Atau Terus, Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Sheila on 7 Sederhana, Kim featuring Neida Kini, Afgan Kacamata, terus juga lagunya Payung Teduh Akad, lagunya Hindia Cincin, dan Nadif Basalamah Bergema Sampai Selamanya. Untuk yang lagu manca, ini kamu bisa memilih di antaranya lagu Bruno Mars, Rizky Roll, Blackpink, Go, Olivia Dean, So Easy, Hon featuring Nicki, Location Unknown, Harry Styles, As It Was, Charlie Puth, Attention, One Ok Rock, Tropical Therapy, Dua Lipa, IDGF, terus juga lagunya Tila Chanel dan lagunya Zayn Malik, Die For Me. Dari 20 lagu ini kamu milih yang mana teman pro 2? Langsung kamu pilih gitu ya, dan langsung kirimin pilihan kamu ke 0811-251-1025. Nanti untuk kamu yang gabung paling cepet, bakalan aku mainkan duluan juga nih lagu-lagunya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak bukan cuma timeline. Yuk kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.

Yutumun Pro 2, satu lagu dari Tulus, Teh Hijau. Aduh, ini asik banget ya lagunya. Langsung deh teman Pro 2, banyak yang suka dan banyak yang request juga lagu ini teman Pro 2. Dan kalau tadi aku udah kasih tahu kamu lagu yang bisa kamu pilih di segmen Pro 2 Hitlist di siang hari ini. Nah, ini udah ada beberapa teman Pro 2 yang udah langsung gabung ke 0811-251-1025. Ada Kak Tri di Playen. Hai Kak Tri. Yang kali ini Kak Tri pilih lagunya Charlie Puth, One Ok Rock, lagunya Dua Lipa, Zayn Malik, dan juga Hindia. Oke deh, abis ini aku bakalan langsung kasih tahu gitu ya, dan kasih puter lagu yang udah dipilih sama Kak 3D Playen. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang belum bergabung di Pro 2 Hitlist siang hari ini, masih aja tunggu ya. Kita masih punya waktu yang cukup banyak nih sampai nanti jam 12 siang, tentunya untuk seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist.

zaman Pro 2, kamu pasti sering mendengar kata babysitter kan? Nah, sekarang sudah ada kata baru dalam bahasa Indonesia untuk menggantikan kata babysitter, yaitu pramusiwi. Pramusiwi berarti wanita yang bekerja pada suatu keluarga dengan tugas merawat bayi atau anak-anak kecil keluarga yang bersangkutan atau

Ya teman Pro 2, itu dia beberapa lagu yang tadi udah dipilih sama Kak Tri di Playen. Selanjutnya aku mau puterin lagu-lagu yang udah dipilih sama Azizah. Dia pilih lagunya Hindia tadi, sama juga ya sama pilihannya Kak Tri. Terus Bruno Mars, Charlie Puth, Payung Teduh, dan Dua Lipa. Tadi untuk yang Charlie Puth sama Dua Lipa udah aku puter ya. Jadi aku bakal puterin yang belum sempat diputerin aja ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang masih mau gabung, masih boleh dong ya. Masih banyak nih lagu-lagu yang bisa kamu pilih. Di antaranya lagunya Fanny Sugi, Jogja Lantai 2, Raim Laude Iqro, Anji Putus Atau Terus, Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Sheila on Seven Sederhana, Kim featuring Neida, Kini, Afgan Kacamata, dan Nadif Bahasa Lama Bergema Sampai Selamanya. Untuk yang lagu-lagu manca, ini kamu masih bisa memilih diantaranya lagu Blackpink, Go, Olivia Dean, So Easy, Hon featuring Nicki, Location Unknown, Harry Styles, As It Was, terus lagunya Tila Chanel. Dari lagu-lagu tersebut, kamu pilih yang mana dulu nih?

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, lagi rame nih. Selop idola kamu dilaporin polisi, promosiin judi online.
3: Tapi katanya dia nggak tahu itu judi online. Dikirainnya cuma game online biasa. Emangnya beda ya?
2: Ya beda dong. Iya, emang game sih. Tapi ada judinya. Pas akses game biasanya dimintain data pribadi, kayak KTP, terus sama minta nomor kontak di HP. Nah, dan ini tuh ya, ada nominal hadiah dalam mata uang.
3: Oh gitu, serem juga ya.
2: Iya, kemarin tuh aku sampai baca ya, ada anak SD sampai ibu rumah tangga yang ikutan judi online.
3: Hah? Serius? Wah, kudu hati-hati banget nih. Jangan sampai kita kena judi online.

Vernia yang sudah bergabung ke 0811-251-1025. Dia pilih lagunya Bruno Mars, Dua Lipa, dan Charlie Puth. Tadi udah aku puterin semua ya. Terus lanjut aku juga mau puterin nih lagu yang udah dipilih sama Lara. Dia pilih lagunya Fanny Sugi, lagunya Olivia Dean, Hindia, Blackpink, Sheila on Seven, dan juga Zayn Malik. Udah aku puterin beberapa lagunya, so aku bakalan puterin sisa lagunya yang tentunya udah dipilih sama Lara.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu.
2: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
3: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
2: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
3: Parno amat, emang mau ada bencana?
2: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

Ya teman Pro 2, masih barengan sama aku Gatri Syaca tentu saja di santai siang hari ini. Aku masih bakalan lanjut nih puterin lagu-lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2 yang tentunya sudah bergabung ke 0811-251-1025. Kalau tadi aku udah puterin lagu dari Lara, Lavernia, Aziza, Kak Tri ya kan. Nah, selanjutnya aku juga mau puterin nih lagu yang udah dipilih sama ini ada bentar ini belum di ada Lia ya. Lia katanya milih lagu Indo 158 tuh berarti lagunya Fanny Sugi, Sheila on Seven dan Payung Teduh. Tadi udah diputar ya. Dan juga lagu Manca nomor 1 dan 8. Udah diputar juga Bruno Mars sama Dua Lipanya. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Ada Andar di Purworejo katanya pilih lagu Anji Putus Atau Terus, Afgan, terus juga lagunya Blackpink dan juga Tila. Berarti yang belum diputar ada 3 lagu ya. Terus juga ada Aisyah yang juga memilih lagunya Afgan, Kacamata dan lagunya Hon, Nicki, featuring Nicki, Location Unknown. Lagunya Afgan, Kacamata ini juga dipilih sama Sayid. Jadi nanti aku bakalan puterin ya. Sayid juga milih Olivia Dean, Tila, Raim Laude dan juga lagunya Pamungkas. Oke deh, abis ini aku bakalan puterin lagu-lagunya. Aku mau puterin dulu lagu yang udah dipilih gitu ya. Tadi ada yang milih lagunya Anji, Putus Atau Terus. Aku puterin deh sekarang.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat? Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman pro 2 orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotype yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau nggak nemu kata yang mau dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan

Ya teman Produa, aku mau ucapin terima kasih untuk kamu yang sudah bergabung ke 0811-251-1025. Ada Bayu di Godean. Hai Bayu, selamat siang. Ya Bayu katanya pengen dengerin lagunya Payung Teduh, Zayn Malik dan Bruno Mars. Tadi udah aku puterin semuanya ya. Terus juga ada Kevin Aril. Hai, dia pilih lagunya Nadif Basalama, Bergema Sampai Selamanya, Kim featuring Neida Pamungkas, lagunya Hon dan juga lagunya Tila. Tadi yang Pamungkas juga belum aku puter, jadi abis ini ya aku puterin lagunya. Tadi udah dipilih sama Said dan juga lagu-lagu yang dipilih sama Kevin Aril.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

kamu sampai nanti jam 3 sore nih, teman Pro2. Terima kasih banyak untuk kamu, teman Pro2, yang sudah gabung dan udah ikut milih-milih lagu di Pro2 Hitlist yang hari ini. Dan tentunya kamu bisa selalu menyimak Pro2 Hitlist setiap hari ya, di hari Senin sampai hari Minggu, jam 10 sampai jam 12 siang. Tentunya teman Pro2, gak usah kemana-mana, stay tune terus di 102,5 FM, Pro2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: on Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu. Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

Iya teman Pro 2, aku mau ucapin selamat menunaikan ibadah sholat Jumat dulu nih untuk kamu yang udah duduk manis di masjid gitu ya, mendengarkan khutbah, terus ya udah siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Ada juga mungkin yang masih harus lari-larian gitu ya menuju ke masjid, atau ada juga nih yang mungkin lagi bingung gitu ya mau sholat Jumat di mana. Kalau kamu di sekitaran Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, kamu bisa tuh sholat masjid di Masjid RRI. Di masjidnya itu ada di belakang auditorium RRI Yogyakarta. Dan tentunya teman Pro 2, Aca masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Abis ini aku bakalan kasih kamu informasi-informasi seputar dunia kuliner. Stay tune.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Kok kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
2: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
2: Ini seri yang paling baru.
1: Widih. Duit gak habis-habis ya?
2: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
2: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Yutubun Pro 2, buat kamu yang siang hari ini lagi pengen makan yang berkuah, terus yang panas dan juga pedes gitu ya. Nah, kayaknya bakso ini bisa menjadi pilihan kamu gitu ya kan. Karena kayaknya di mana-mana tuh banyak banget penjual bakso, teman Pro 2. Nah, kalau kamu adalah penggemar bakso, itu biasanya sebenarnya kalau misal kamu suka sama satu bakso gitu ya, yang menurut kamu bikin enak satu mangkok baksonya tuh apanya sih, teman Pro 2? Apakah kuahnya? Atau mungkin baksonya gitu ya, atau apanya nih, teman Pro 2? Soalnya kalau kita beli bakso itu kan biasanya ada banyak macam-macamnya gitu ya kan. Apalagi kalau sekarang itu udah banyak sekali variasi bakso, bahkan ada bakso tuh yang enggak bulat-bulat, teman Pro 2, tapi ada yang gepeng alias flat aja gitu ya kan. Nah, kalau bakso sendiri itu sebenarnya bukan makanan asli Indonesia, tapi bakso ini asalnya dari Tiongkok, tepatnya di masa dinasti Ming, teman Pro 2. Dan yang menciptakan makanan bakso ini adalah seseorang bernama Meng Bu, yang melunakkan daging untuk ibunya yang sudah tua, teman Pro 2. Jadi bakso sendiri itu artinya adalah daging giling, teman Pro 2. Dan tentunya makanan bakso ini masuk ke Indonesia melalui perantara pedagang Tiongkok yang masuk ke Indonesia gitu ya. Dan tentunya resepnya tuh diadaptasi menggunakan daging sapi ataupun juga daging ayam gitu ya, agar bisa dikonsumsi muslim di Indonesia gitu, teman Pro 2. Karena mungkin kalau di negara asalnya di Tiongkok itu juga ada bakso dari daging babi gitu, teman Pro 2 ya. Nah, sampai di Indonesia itu jadi bakso sapi ataupun juga bakso ayam. Dan di Indonesia sendiri ini bakso jadi berkembang pesat gitu ya, dan menjadi salah satu makanan favorit gitu ya untuk masyarakat Indonesia. Kayaknya apa-apa tuh obatnya bakso, teman Pro 2. Lagi pusing terus kayak aduh ya udah kita bakso aja yuk, terus mungkin lagi lapar tapi enggak terlalu lapar, ya beli bakso aja ya kan. Terus kalau misalnya lagi pilek gitu ya, aduh pengen yang kuah-kuah pedes, ya udah beli bakso ya kan. Di Indonesia sendiri itu banyak varian bakso gitu ya. Ada bakso Jawa, ada bakso Malang, ada bakso Solo, terus juga ada macam-macam lah ya jenis-jenis baksonya. Ada jenis bakso yang dia ini enggak pakai mie tapi pakai ketupat ya kan, seperti bakso ulek khas Temanggung itu dia enggak pakai mie tapi dia pakai ketupat. Terus juga habis itu ada yang baksonya ini enggak pakai tahu goreng, diiris-iris gitu ya. Ada juga yang pakai tahu goreng. Terus ada juga yang dia pakai pangsit, ada yang enggak. Terus ada juga yang dia ini pakai bakso goreng tapi ada juga yang enggak. Pasti kamu pun punya bakso favorit kamu, versi kamu sendiri gitu ya kan. Dan biasanya orang-orang tuh emang sesuka itu sih sama bakso, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang siang hari ini lagi gak terlalu lapar tapi juga pengen makan gitu ya, terus mungkin lagi mau angkatan flu, lagi bersin-bersin gitu ya, butuh sesuatu yang hangat, yang pedes gitu ya, nah bakso bisa menjadi pilihan kamu, teman Pro 2. Kalau kamu sendiri, kamu lebih suka bakso urat atau bakso halus, teman Pro 2? Kalau aku jujur sukanya sih lebih suka bakso urat.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.

0: dengan dunia luar. Karena tertutup dari akses dunia luar, maka suku Polahi tidak tersentuh oleh bahasa Indonesia ataupun agama. Mereka menggunakan bahasa tradisional Gorontalo, yaitu bahasa Hulantalo, dan bahasa tubuh jika diperlukan. Selain itu, tradisi menarik dari suku ini adalah inses atau pernikahan saudara antara ibu atau ayah dengan anak dan sesama saudara. Untuk mencari keberadaan suku Polahi sendiri, kamu harus memiliki persiapan dan bekal yang cukup. Karena medan pedalaman Gunung Bolyohuto yang menantang dan sulitnya menemukan suku yang bersifat nomaden ini.
1: Ini Indonesia.

Ya teman pro 2, tentunya jodohnya bakso itu biasanya mie ayam ya kan. Karena biasanya kalau di satu warung atau di satu kedai gitu ya, biasanya mereka tuh jualan bakso tapi juga jualan mie ayam. Jadi kalau misal kamu gak terlalu suka bakso, kamu bisa memilih untuk makan mie ayam teman pro 2. Tapi kalau misal gak suka dua-duanya ya mau gimana lagi. Mungkin bisa bawa makanan dari luar ya. Nah kalau mie ayam sendiri ini juga banyak jenisnya teman pro 2 ya. Ada yang dia ini jenisnya cenderung manis gitu ya, tapi ada juga yang cenderung rasanya asin atau gurih gitu ya. Nah kalau yang paling terkenal banget sih kalau di sini mie ayam Wonogiri ya kan, yang dia ini kayaknya cita rasanya cenderung manis gitu ya. Tapi tidak semua orang kan suka mie ayam manis, jadi kadang-kadang mereka sukanya tuh yang cenderungnya adalah mie ayam yang dia ini rasanya cenderung ke asin atau gurih. Dan kalau aku sih biasanya sukanya adalah mie ayam yang dia ini pakai mie yang kecil-kecil kayak yummy gitu ya teman berdua. Tapi aku gak keberatan apakah itu dia manis atau asin, yang penting mie-nya itu mie yang kecil-kecil gitu teman berdua. Nah biasanya mie ayam ini tuh gak tahu kenapa, tapi kadang-kadang kalau kita beli mie ayam porsinya tuh banyak banget ya teman berdua. Nah kadang-kadang aku tuh suka gak habis suka gak habis gitu ya makanannya. Jadi sayang sih, tapi kalau misal ada penjual gitu ya yang dia ini bisa pesen mie ayamnya porsi separuh. Nah kadang-kadang aku juga pesennya tuh porsi separuh aja gitu teman pro 2, nanti tambah baksonya 2. Kalau kamu sendiri nih teman pro 2, kamu tipe orang yang kalau misal jajan itu kamu lebih suka bakso atau kamu lebih suka mie ayam teman pro 2?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh emang bikin kelengar.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

Ya teman pro 2, emang cuaca di luar itu lagi panas banget ya kan. Katanya Katri sih enaknya makan rujak sambil minum es teh gitu ya kan. Tapi ya Katri pingin-pinginin aja ya. Jadi pengen rujak beneran nih aku ya kan. Tapi ya aku masih siaran, terus juga di luar tuh panas banget, jadi bikin mager untuk keluar ruangan, keluar rumah gitu ya. Karena kayak bener-bener kayaknya tempat paling aman dan nyaman sekarang di cuaca Jogja yang lagi panas kayak gini tuh ya di dalam rumah ataupun juga di dalam kantor buat kamu yang lagi kerja gitu ya. Buat yang mungkin masih pada liburan

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ayo, goal. Dalam permainan sepak bola, istilah gol memiliki arti yang sangat spesifik dan tidak sekedar soal bola masuk ke gawang. Berdasarkan aturan resmi yang ditetapkan oleh FIFA dan disusun oleh The International Football Association Board dalam Law of the Game, sebuah gol dinyatakan sah apabila seluruh bagian bola telah melewati garis gawang, berada di antara kedua tiang gawang, serta berada di bawah mistar. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Sebuah gol juga hanya dianggap sah jika tidak didahului oleh pelanggaran apapun dari tim yang mencetaknya. Artinya, jika sebelum bola masuk ke gawang, terjadi pelanggaran seperti offside, handball, atau foul, maka gol tersebut dapat dianulir oleh wasit. Hal penting lainnya adalah bahwa bola harus benar-benar melewati garis gawang secara keseluruhan. Jika hanya sebagian bola yang masuk atau masih menyentuh garis, maka belum dapat dianggap sebagai gol. Untuk membantu memastikan keputusan ini, dalam pertandingan modern bahkan digunakan teknologi seperti goal line technology yang mampu mendeteksi apakah bola sudah masuk sepenuhnya melewati garis.

Ya teman Pro 2, buat kamu yang masih mengikuti gelaran Piala Dunia 2026, tentunya banyak kejutan-kejutan ya yang terjadi di Piala Dunia 2026 ini. Dan tentunya untuk pertandingan tadi pagi gitu ya, itu tadi ada pertandingan Prancis gitu ya melawan Maroko, teman Pro 2. Dan tentunya di pertandingan Prancis melawan Maroko ini Mbappe tampil dengan apik gitu ya, teman Pro 2. Dan tentunya Prancis meraih kemenangan di pertandingan melawan Maroko tadi pagi. Dan tentunya Prancis ini berhasil mencetak 2 gol kemenangan gitu ya di babak semifinal Piala Dunia 2026. Dan tentunya walaupun kalah gitu ya, tapi Maroko ini justru unggul di penguasaan bola dengan perolehan 52% di sepanjang pertandingan, teman Pro 2. Dan tentunya untuk kemenangan Prancis di pertandingan tadi gitu ya, itu ada gol dari Kylian Mbappe di menit ke-60 gitu ya. Dan juga ada gol dari Ousmane Dembele yang berhasil menggandakan keunggulan di 6 menit berikutnya gitu ya. Dan tentunya saat ini Mbappe masih bermain dengan apik gitu ya, dan gol demi gol ini berhasil dia cetak di pertandingan Prancis gitu ya melawan negara-negara di Piala Dunia 2026. Gimana nih teman Pro 2, apakah negara jagoan kamu masih ada di Piala Dunia 2026 atau justru malah jagoan kamu udah pada pulang nih?

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Ya teman pro 2, pastinya siang hari ini Gatri Syaca masih bakal nemenin kamu di santai siang sama nanti jam 3 sore. Satu lagu dari BTS, Dynamite, ini tadi udah di request sama Kak Tri di pelayan. Sampai diingetin ya Kak Tri, aduh maaf lupa. Tapi ngomong-ngomong tentang BTS, ini kan emang udah dari awal pergelaran Piala Dunia 2026, ini kan memang sudah ada berita terkait BTS yang bakal jadi penampil di FIFA World Cup 2026 Halftime Show gitu ya, barengan sama Coldplay, barengan sama Shakira, Madonna, Burna Boy, dan juga Gustavo Dudamel, teman Pro 2. Nah, baru-baru ini Justin Bieber ini juga menambah list penampil gitu ya di Halftime Show Piala Dunia 2026. Dan untuk Halftime Show di gelaran Piala Dunia ini kan memang baru pertama kali akan diadakan tahun ini, teman Pro 2. Jadi benar-benar so excited gitu ya. Dan gak cuman penyanyi-penyanyi dari Amerika atau Amerika Latin aja gitu ya, tapi FIFA juga menggandeng BTS yang tentunya sekarang tuh udah punya banyak base penggemar di Amerika, teman Pro 2. Jadi enggak sabar ya pengen lihat kayak gimana keseruan halftime show FIFA World Cup gitu ya, teman Pro 2. Apalagi dengan penampilan-penampilan, aduh, ada BTS, ada Coldplay, ada Justin Bieber, ada Shakira. Aduh, pokoknya komplit banget deh kayaknya.

0: Tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe Weekly Hits on Produe Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Setelah lebih dari 4 tahun sejak perilisan album Manusia, Tulus akhirnya kembali menyapa pendengarnya lewat single terbaru Teh Hijau. Kali ini Tulus mengangkat tema kehampaan, namun bukan sebagai sesuatu yang harus segera disingkirkan, melainkan diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Secara musikal, Teh Hijau hadir dengan balutan aransemen yang terdengar riang dan hangat, menciptakan kontras menarik dengan liriknya yang berbicara tentang kehilangan rasa, keterasingan emosional, hingga proses memahami diri sendiri.
2: Produe Weekly Hits.

Yeah. Ya teman Pro 2, kalau kita ngomongin tentang olahraga emang banyak banget ya cabang-cabangnya. Terus juga ada aja gitu gelaran-gelaran turnamen ataupun juga kayak pertandingan-pertandingan gitu ya, yang tentunya mewadahi atlet-atlet atlet-atlet ternama gitu ya, ataupun juga atlet yang masih merintis, itu juga untuk menambah skill dan mendulang pengalaman gitu teman Pro 2. Kali ini aku ada informasi dari olahraga boxing alias tinju nih teman Pro 2, di mana petinju asal Indonesia Anggi Intania Holik ini berhasil mencatat kemenangan penting di babak perempat final Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026, dan laganya sendiri itu berlangsung di hari Kamis kemarin ya di Jakarta. Anggi turun di kategori U19 Women's Light Flyweight 45-48 kilo, berhasil mengalahkan wakil dari Filipina Cheryl Porce yang dia ini tentunya adalah rival yang cukup berat gitu ya teman berdua. Dan berdasarkan hasil penilaian, Anggi unggul dengan skor 30-27, 29-28 dan 29-28 dari 3 juri teman berdua. Dan tentunya 2 juri lain itu juga memberikan keunggulan tipis untuk Porce gitu ya, dengan skor 28-29 dan 28-29. Selamat nih untuk Anggi ya kan, dengan hasil ini semoga ke depannya Anggi juga tetap bisa memberikan yang terbaik gitu, karena tentunya masih ada pertandingan-pertandingan lainnya yang harus dijalani. Jadi ya semoga Anggi bisa mempertahankan kemenangan-kemenangan ini gitu ya, sampai nanti ke babak final.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lapar nih.
3: Sama. Makan apa ya?
2: Bakso aja gimana?
3: Atau nasi padang?
2: Oh, atau ramen yang baru buka tuh.
3: Mahal nggak ya?
2: Ah, bingung nih.
1: Pernah ngalamin kejadian tadi? Bisa jadi kamu lagi ngalamin sindrom menu anxiety. Kondisi di mana orang suka bingung dan cemas pas milih makanan. Sindrom menu anxiety ini bisa terjadi sama siapa aja. Seringnya sih di kalangan anak muda ya. Malah menurut riset, sebanyak 38% Gen Z dan milenial banyak yang milih minta bantuan orang lain buat mesenin menu yang mau mereka makan. Hayo, kamu pernah ngalamin juga nggak?
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

orang-orang yang mungkin gak sempet nonton gitu ya. Nah, dengerin aja ya, karena dengerin pertandingan bola secara langsung gitu ya, dengan komentator ataupun juga dengan host yang memandu jalannya pertandingan, itu juga seru loh teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, Aca masih punya waktu kurang lebih 1 jam lagi nih buat nemenin kamu di santai siang. Dan tentunya buat kamu yang mungkin masih pengen request lagu favorit kamu, boleh banget. Kamu bisa langsung aja kasih tahu Aca melalui WA di 0811251025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
1: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album akselerasi Mandalika. Salah satunya, Pancing Lindung. Pancing Lindung punya arti pancing belut yang merupakan binatang licin dan sulit ditangkap. Sama seperti cerita di balik lagu ini. Seorang laki-laki yang jatuh cinta namun tak pernah berhasil menaklukkan hati sang wanita.

Ya teman Pro 2, baru-baru ini Spotify merilis playlist Editor's Picks Best Indonesian Songs of the Year so far, teman Pro 2. Dan ini playlistnya itu berisi 50 lagu Indonesia rilisan tahun 2026 yang tentunya banyak disukai oleh para streamer gitu ya, yang sering dengerin lagunya tuh via Spotify. Dan playlist ini memotret keberagaman, kreativitas dan juga perkembangan musik Indonesia sepanjang paruh pertama tahun 2026. Menurut lead editor Spotify Indonesia Dimas Aryo, lagu-lagu Indonesia di daftar ini mencerminkan betapa beragamnya dan dinamisnya kancah musik Indonesia saat ini. Banyak musisi-musisi Indonesia ini yang menggabungkan banyak genre gitu ya, yang tentunya jadi bikin enak lagu-lagunya, teman Pro 2. Dia mencontohkan lagu Rollerblade dari Nona gitu ya, yang merupakan karya yang menggabungkan reggaeton, dangdut dan juga lantunan gamelan. Terus juga ada lagu dari Dugem versus Metal dari Rantau, musisi asal Makassar gitu ya, yang tentunya juga menjadi pilihan editor gitu. Jadi banyak nih sekarang musisi-musisi Indonesia yang memadukan genre satu dan lainnya gitu ya. Kalau yang Dugem versus Metal itu dia menggabungkan hip hop underground dan juga koplo, terus juga funkot, teman Pro 2. Terus masuk juga di daftar 50 lagu itu juga ada Bernadia gitu ya. Terus juga musisi-musisi lain yang tentunya lagunya tuh enak-enak banget dan kayaknya juga banyak jadi favorit banyak orang ya, teman Pro 2. Ya udah, aku puterin dulu deh satu lagu yang tentunya juga masuk ke daftar playlistnya ini gitu ya. Ada Nona dan juga ada Bernadia. Aku puterin yang Nona dulu kali ya, biar semangat mengerjakan tugas ataupun juga pekerjaan di jam segini yang emang lagi rawan ngantuk nih.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Astaga, ini tuh kamar apa tempat sampah sih? Berantakan parah. Barang gak kepake kayak gini kok ditimbun sih? Buangin aja napa?
3: Ih, jangan dibuang dong.

penuh timbunan barang, bisa jadi kamu menderita hoarding disorder atau hoarder. Hoarding disorder adalah perilaku nimbun barang-barang yang gak kepake karena dianggap bakal berguna di kemudian hari, bersejarah, atau punya nilai sentimental. Barang yang disimpan biasanya macam-macam nih, mulai dari pakaian, makanan, benda kenangan, perkakas, sampai barang bekas yang kotor dan rusak. Bedanya sama kolektor barang, kalau kolektor barang bisa ngerawat dan nata barang-barang koleksinya dengan baik. Sementara penderita hoarding disorder atau hoarder, nimbun dan nyimpen barang-barangnya secara sembarangan dan gak dirawat. Barang yang disimpan dan ditimbun juga gak punya nilai atau kegunaan. Jadinya kelihatan jorok nih. Jadi

That Got Away ini adalah satu lagu yang tadi di request sama Sasha ya. Udah aku puterin, semoga suka ya. Lanjut nih, aku punya informasi di mana aktris-aktris Indonesia ini memang aduh keren-keren banget ya actingnya teman pro 2. Bahkan mereka ini banyak yang sudah berhasil meraih penghargaan di luar negeri, nggak cuma di Indonesia aja. Kalau di Indonesia pasti mereka juga sudah meraih beberapa penghargaan gitu ya. Nah ini ada beberapa aktor Indonesia yang berhasil meraih penghargaan bergengsi tingkat internasional teman pro 2. Ada Laura Basuki yang meraih penghargaan Silver Bear untuk pemeran pendukung terbaik di Berlinale 2022 teman pro 2. Terus juga ada Marsha Timothy yang dia ini berhasil meraih penghargaan Best Actress di Sitges Catalonian International Film Festival tahun 2017. Ada juga Reza Rahardian yang meraih penghargaan Best Actor di Asia Pacific Film Festival Kamboja untuk perannya sebagai BJ Habibie teman pro 2. Ada juga Joe Taslim yang meraih penghargaan Best Apan Star Award di Korea Selatan. Ada Lukman Sardi yang meraih penghargaan aktor terbaik di Malaysia International Film Festival. Terus juga ada Dian Sastrowardoyo yang berhasil meraih penghargaan Best Actress di Festival Film Asia Deauville di Perancis dan juga Festival Film Internasional Singapura 2002. Teman-teman berdua, ini emang keren-keren banget ya aktris dan juga aktor Indonesia yang kayaknya emang kemampuan aktingnya tuh enggak bisa diragukan dan emang udah terbukti banget gitu ya. Emang kalau misal kita ngomongin film Indonesia ini udah makin bagus ya kan, dan banyak banget film-film Indonesia yang makin bagus, ceritanya bagus, aktor-aktrisnya juga bagus gitu ya. Jadi benar-benar worth banget untuk nonton di bioskop.

Masih di Teman Pro 2 Jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu pengen Tila bertahan yang gak hanya seminggu, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan juga dengerin Chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits

lagi teman Pro 2. Kalau tadi udah ada aktor dan aktris Indonesia yang berhasil meraih penghargaan internasional, nah kali ini ada Baim Wong nih yang sedang bersiap menggarap film keempatnya yang akan diberi judul Minal Aidin Mohon Maaf Minta Rizki, teman Pro 2. Nah film ini itu katanya sih bergenre drama komedi gitu ya teman Pro 2. Dan untuk pemeran-pemerannya ini ada Prilly Latuconsina gitu ya. Terus ada juga orang lucu gitu ya, Fadil Jaidi barengan sama Pak Muh. Terus abis itu juga ada Sarah Sehan, ada Lukman Sardi, terus ada Alex Abad, Dawia, Davina Karamoy, ada Aming, ada Hamis Daud juga gitu ya. Terus juga ada anak Baim Wong ya, Kenzo dan juga Kiano yang juga bakalan debut di film ini. Aduh, gak sabar sih ya. Aku suka sih kalau drama komedi tuh teman Pro 2, karena pasti bakalan ada lucu-lucunya gitu ya, tapi juga ada cerita-cerita dramanya yang bikin gergetan gitu teman Pro 2.

Gak kerasa udah hampir jam 3 sore. Itu artinya aku harus pamit dulu nih dari santai siangnya Pro2 Jogja. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Ajeng. Dan tentunya aku ucapin terima kasih untuk kamu teman Pro2 yang udah gabung ke 0811-251-1025. Aja pamit ya. Insya Allah kita ketemu lagi besok di hari Sabtu. Selamat sore. Bye.

Waktunya info pro 2 hari ini Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Safira Ajeng. Info pro 2. Teman pro 2 kita awali dari berita internasional. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam penyusunan tata kelola kecerdasan buatan atau AI di tingkat global. Dalam forum global Dialogue on All Governance di Jenewa, Menteri Komunikasi dan juga Digital Mutia Hafid yang mewakili Presiden Prabowo Subianto menyerukan agar perlindungan anak menjadi prinsip utama dalam pengembangan dan juga pemanfaatan AI. Indonesia juga mengusulkan pembentukan koalisi internasional yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas dalam penyusunan regulasi AI. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem digital yang aman sekaligus mendorong inovasi teknologi yang bertanggung jawab.

Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat pada Jumat 10 Juli 2026 untuk meresmikan bendungan Meninting. Secara bersamaan Presiden juga meresmikan 4 bendungan lainnya yang berada di Aceh, Jawa Tengah, dan juga Bali. Peresmian 5 bendungan tersebut merupakan bagian dari proyek strategis nasional ataupun PSN yang bertujuan memperkuat ketahanan air nasional. Infrastruktur ini diharapkan mampu mendukung swasembada pangan, penyediaan air baku, pengendalian banjir, serta pengembangan energi bersih di berbagai daerah.

0: Selanjutnya kita ke berita lokal Daerah Istimewa Yogyakarta. LPP RRI Yogyakarta kembali menggelar tradisi jamasan gamelan dan juga wayang kulit sebagai bagian dari pelestarian budaya Jawa. Kegiatan yang berlangsung pada awal bulan Suro ini menjadi agenda tahunan untuk membersihkan sekaligus merawat seperangkat gamelan dan juga wayang kulit yang telah berusia sekitar 160 tahun. Warisan budaya tersebut masih aktif digunakan dalam berbagai pertunjukan seni seperti ketoprak dan juga wayang kulit. Melalui kegiatan ini, RRI Yogyakarta menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian budaya sekaligus memperkenalkannya kepada generasi muda. Informasi selengkapnya Anda bisa baca tentunya di rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Kali ini bareng aku Safira Ajeng yang siap menemani kamu di sore ceria nih teman Pro 2. Gimana? Cerianya ceria banget atau ceria aja? Gimana kabar hari ini teman Pro 2? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan juga buat kamu yang masih di perjalanan, semoga sampai tujuan dengan aman dan juga lancar. Buat yang sudah selesai dengan aktivitas hari ini, semoga sore ini jadi waktu yang pas buat santai, buat recharge energi ya, dan juga menikmati momen bersama dengan orang-orang tersayang teman berdua. Karena ya sore memang selalu punya cara ya teman berdua untuk ngajak kita sejenak, untuk berhenti, untuk menikmati nuansa senja ya kan, setelah seharian sibuk gitu kan dengan berbagai kegiatan kita. Dan saat ini di sore ceria aku mau menemani kamu dengan berbagai informasi dan juga tentunya list lagu yang udah aku siapin spesial buat kamu yang udah gabung di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.

Teman berdua, kabar membanggakan datang dari kota Yogyakarta yang tentunya di tengah pesatnya perkembangan dunia digital nih teman berdua. Semangat generasi muda dalam melestarikan bahasa, juga sastra Jawa itu justru luar biasa ya, semakin terlihat. Ada nih event-event yang sekarang nih mulai banyak di Yogyakarta. Salah satunya adalah kompetisi bahasa dan juga sastra tahun 2026 teman berdua. Para pelajar dan juga mahasiswa ini menunjukkan kreativitas mereka nih dalam membaca, menulis, hingga berpidato. Kalau kita dulu lombanya ini ya namanya, ada sesora, ada geguritan. Geguritan tuh lebih ke puisi ya kan teman berdua. Sesora, pidato ya kan. Terus kemudian ada beberapa pranoto coro. Nah ingat itu waktu SMP ikut sama SMA tuh, seru banget sih emang. Jadi kita kayak semacam diingatkan terkait dengan bagaimana budaya kita yang luar biasa. Dan ajang ini teman berdua, ini jadi bukti bahwa budaya lokal itu tetap punya tempat di hati generasi Z kayak kita nih ya kan. Dan harapannya bahasa Jawa ini gak hanya jadi identitas budaya, tapi juga terus hidup dan juga berkembang mengikuti zaman. Wah, siapa coba yang pernah ikut lomba festival bahasa ya. Kalau kita ingat di bulan bahasa juga ada tuh lomba-lomba bahasa Jawa, mulai dari cerka, ada juga lomba menulis aksara Jawa. Itu emang seru banget sih teman berdua. Semoga kegiatan kayak gitu ya bisa benar-benar meningkatkan semangat kita dalam melestarikan bahasa dan juga budaya kita tercinta di Jawa kali ini. Oh iya teman berdua, kali ini Safira Ajeng siap menemani kamu dan siap memuterin list-list lagu yang bisa menemani sore kamu. Kali ini bisa join aja di 0811 2511 025. Tentunya teman berdua, kali ini ada satu lagu yang bakal aku puterin untuk ingetin kita mencintai, semakin mencintai dan juga rindu sama juga Jakarta. Apalagi buat kalian yang mungkin dengernya pakai era digital dari luar kota, semoga lagu ini bisa jadi pengobat rindu kalian sama Yogyakarta.

0: pada setan senyawa dan candu.
1: Stay tune on Prodway Vap.
2: Teman terbaik kamu.
3: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
4: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
3: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai efali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik, tapi penyakitnya tetap klasik.
5: Teman terbaik kamu.

Satu lagu dari Topati featuring Fabio Asar, teman berdua cinta kita. Udah jadi list yang pertama nih di list pertama kali ini. Ada Topati featuring Fabio Asar, dan juga ada Killing Me. Dan terakhir tadi juga yang pertama tadi ada Aditya Sofyan, Sesuatu di Jogja, untuk menemani kamu di sore ceria kali ini. Dan aku mau menyapa yang udah gabung di 0811-2511-025. Ada Mbak Tri di Blayen. Sore kesayanganku, sore juga Mbak Tri. Kata-kata hari ini, tetap di jalurmu dan juga jangan menyerah. Jika mudah bagimu, berlarilah dengan kemampuanmu. Jika sulit, berlari kecillah. Jika terasa sulit lagi, maka berjalanlah. Jika kamu sudah gak mampu, merangkaklah. Asal jangan ada kata menyerah di setiap jalanmu. Cakep! Jangan engkau berlari kembali ke tempat titikmu mulai, dan jangan kamu mundur, bahkan jangan pernah berhenti. Jangan sia-sia kesempatanmu yang telah berlalu, dan apalagi membuang waktumu yang berharga. Yakinlah bahwa kamu akan menjadi pemenangnya dari segala ujian yang kau hadapi. Thank you Mbak Tri yang udah kasih kata-kata penyemangat di sore ceria kali ini. Dan sebagai hadiah, karena Mbak Tri minta lagunya Coldplay, aku siapin ya Coldplay spesial buat Mbak Tri ya, di pelayan yang mau yang tadi udah ngasih kata-kata spesial mutiara penyemangat di sore ceria kali ini. Ada Coldplay, We Pray Special For You.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu jamu, jamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik.

Satu lagu requestan dari Mbak Tri di Pelayan Udah aku puterin teman pro 2. Ada We Pray di Coldplay teman pro 2. Dan thank you Mbak Tri yang udah request kali ini. Dan tadi aku sambung dengan Tila Channel dan juga di Korea ada Sakura Abadi. Dan aku mau menyapa yang habis ulang tahun kali ini ada Mbak Rini. Gimana kabarnya Mbak Rini, sehat ya? Lama gak ketemu, lama gak tuh. Mbak Rini sehat-sehat ya, selamat ulang tahun Mbak Rini yang kemarin baru aja bertambah usianya dari 17 ke 18. Mbak Rini sehat selalu. Kali ini Mbak Rini minta lagunya Upstairs Satellite ya teman berdua. Dan aku mau menyapa untuk Kak Taufik dari Godean yang udah gabung kali ini. Halo Taufik, Taufik dari Godean ya. Thank you Taufik yang udah gabung. Dan nanti aku mau carikan dulu lagunya spesial untuk Mbak Rini yang baru aja tambah usianya. Ada Upstairs Satellite spesial. Dan juga untuk teman berdua, langsung join aja di 0811 2511025. Nanti aku puterin lagu spesial yang kamu request di nomor Wawa kita. So stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh emang bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Itu buat menyenangkan teman berdua dari Bernadia untuk membuat hari ini di sore kali ini semakin menyenangkan tentunya. By the way teman berdua, kalau kita ngebahas tentang kreativitas mahasiswa Jogja ini emang gak ada habisnya ya. Kali ini mahasiswa Jogja ini mendapat sorotan positif lagi teman berdua. Ada stiker Panti Rapih ini punya gelaran namanya Gelar Karya dan juga Expo Kewirausahaan yang ditampilkan tentunya berbagai inovasi dengan sehat teman berdua. Pangan sehat nih, basisnya basis pangan sehat lokal teman berdua bahannya tuh. Dan ini juga sekaligus jadi layanan kesehatan yang aplikatif untuk masyarakat teman berdua. Dan kegiatan ini nih teman berdua yang namanya Gelar Karya dan juga Expo Kewirausahaan ini gak hanya menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menunjukkan hasil pembelajaran, tapi juga mendorong lahirnya solusi kesehatan yang inovatif dan juga berkelanjutan. Dan semoga ya semakin banyak ide-ide kreatif dari kampus Yogyakarta yang tentunya bisa memberikan manfaat nih bagi seluruh masyarakat se-Jogja khususnya ya, dan juga se-Indonesia nih harapannya. Go nasional. Kali ini buat meremani kamu yang lagi jogging di sore hari ini teman berdua, aku ada lagu Runway nih dari Lady Gaga featuring Dizzy teman berdua, yang aku sambung sama Get Say Gabriela, spesial buat kamu yang lagi jogging sore kali ini. Semoga bisa meremani kamu ya teman berdua. Kali ini bareng aku Safira Ajeng di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. No matter what, no matter what.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yes. Happy amat. Ini loh lagi ngisi kuis sigap siaga bencana. Udah benar 9 dari 10 pertanyaan.
3: Tinggal satu lagi dong.
2: Iya, ini nih pertanyaan final.
3: Apaan?
2: Jika ada kebakaran gedung, segera cari jalan keluar lewat A. lift atau B. tangga darurat.
3: Tangga darurat lah.
2: Lift dong biar cepet. Klik lift ya. Yah, kok salah sih?
3: Kan tangga darurat dong.
4: Hindari naik lift saat terjadi kebakaran dalam gedung. Seringkali lift mengalami korsleting, sehingga memungkinkan korban kebakaran terjebak dalam lift. Pilihlah jalan keluar melalui tangga darurat.

102,5 FM Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Safira Ajin, teman Bro 2 di 102,5 FM Bro 2 Jogja. Dan kali ini aku mau menyapa yang udah gabung di sore ceria kali ini. Ada Kak Taufik yang di Godean ya. Ntar, di atas dari Malioboro, di bawah dari Godean. Ini sebenarnya Kak Taufik dari mana sih? Oke, gak apa-apa ya, thank you Kak Taufik udah gabung di sore ceria kali ini. Dan aku mau puterin lagu untuk Kak Taufik. Sebenarnya aku udah cari nih yang lagunya istimewa, belum ketemu nih. Kalau gitu aku spesial buat Kak Taufik, aku kasih yang lainnya dulu gimana nih? Kini nego-nego ya. Sama teman sendiri jadi nego-nego ya. Aku mau kasih lagu spesial buat Kak Taufik. Ada nih, mumpung lagi ngetik nih, mau minta apa Kak Taufik? Gimana kalau aku kasihnya spesial buat Kak Taufik kali ini, aku JJ miliknya Melati. Aku JJ miliknya Melati, lagi kebalik, Melati miliknya aku JJ. Gimana Kak Taufik, boleh ya? Oke, oh mintanya ganti ya, barusan aja ya, WhatsApp ke nomor bawah kita di 08 11 25 11 025. Kali ini mintanya yang Adrian Khalif yang 2001 kali. Coba nemu gak ya? Nah akhirnya nih 2001 kali dari Adrian udah ketemu. Jadi buat Kak Taufik spesial kali ini aku mau puterin buat Kak Taufik yang udah gabung di 08 11 25 11 025. Kira-kira Kak Taufik dari mana Kak Taufik? Yang di atas dari Malioboro, yang di bawah dari Godean. Tiba-tiba beda dong. Atau jangan-jangan tangganya Kak Baba ini dari Godean. Sama-sama spesial buat Kak Taufik aku mau puterin buat kamu ya di sore kali ini. Ada Adrian Khalif 2001 kali.

0: Stay tuned on Produware FM.
1: Teman terbaik kamu. Ih, sebel deh. Masa batik bagus gini dibilang bukan batik sih?
2: Coba lihat. Oh, ini mah tekstil motif batik alias batik printing. Memang bukan batik.
1: Lah, kok gitu?
2: Batik itu bukan sekedar motif non, tapi juga proses pembuatannya. Aktivitas merintang, pakai lilin, dan juga canting.
1: Cara bedainnya gimana dong?
2: Batik itu sisi depan sama belakang warnanya nyaris mirip. Kalau batik tulis, walau pola dan perajinnya sama, tetap hasilnya bakal beda. Gak ada tuh pola yang presisi, kan dibuat pakai tangan.
1: Pantesan, batik baru aku kok warnanya mencolok banget ya? Polanya juga rapi jali.
2: Kan proses pembuatan tekstil motif batik pakai komputer. Biasanya harga juga kelewat murah tuh, ya kan?
1: Yah, kalau gitu temenin aku beli batik yuk.
2: Beli di aku aja, mau motif apaan? Mega Mendung, Sidomukti, Lasem, Sekar Jagat, Priangan, Tujuh Rupa, ada banyak. Mau yang mana?
1: Lala,

Satu lagu dari Noah, Bintang di Surga, udah aku puterin teman berdua. Spesial buat kamu yang udah gabung di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ada yang udah menyapa aku di sore ceria kali ini, Kak Babai di Godean. Hai bye gitu kan. Wow, ini jenengnya borong ya. Lagi kulaan sayur mbak. Wow, jam-jam segini ya kulaannya ya bay ya. Ada tomat, ada kangkung, ada buncis. Mana sak truk ya ini bay. Wah hebat banget. Pokoknya semangat ya. Dan semoga tambah laris manis. Pokoknya bulan Juli semakin lancir rezekinya ya. Dan kali ini menemani bayi yang lagi di Godean dan lagi kulaan sayur, mau jualan sayur untuk besok hari ya. Minta lagunya Saikoji Hola sama Jungkook Young Dreamers. Oke, spesial buat kamu bay. Aku puterin ya biar kamu tambah semangat. Bye di Godean. Bye bye.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang ke kak aja.
3: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
4: Iya, Bu.
5: Don, ibu mau tebus obat nanti sore ya?
4: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
6: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu, cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.

lambat nih pace-nya karena menikmati satu lagu dari aku JJ kali ini. By the way, teman berdua, buat kalian yang hobi e-sport, teman berdua, Yogyakarta nih akan jadi tuan rumah Grand Finals Free Fire teman berdua Nusantara Series gitu kan ya, ataupun FFNS 2026 Fall, yang rencananya akan berlangsung pada 12 Juli mendatang di Geraha Sabah Pramana UGM teman berdua. Jadi selain ada pertandingan e-sport nih tingkat nasional loh, gak main-main, nasional teman berdua, acara ini juga akan menghadirkan berbagai aktivitas hiburan dan juga festival yang bisa dinikmati oleh masyarakat teman berdua. Dan kehadiran event ini yang skalanya ini nasional ini diharapkan bisa semakin menguatkan posisi Jogja sebagai kota tujuan berbagai kegiatan kreatif, pendidikan, industri digital, maupun yang utamanya nih seni dan budaya teman berdua. Pas banget nih ada Mbak Rini di Pakem yang lagi nyoto. Wow, menu sore hari ini soto ya Mbak ya. Soto tuh harusnya dimakan hari Rabu, Rebo nyoto. Nah gitu. Kalau hari ini Jumat, tomat. Ya gak apa ya, soto tomat. Dan kali ini teman berdua, aku ada satu lagu buat kalian yang suka manja-manja. Suka bermanja-manja sama doinya. Ada satu lagu dari ada band featuring Eclat Story teman berdua, Manja. Akhirnya aku puterin. So buat kamu yang mau request lagu, langsung join aja di Wawa kita di 0811 251025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

Satu lagu dari Bu Nadia, teman Pro 2. Sialnya hidup harus terus berjalan. Kali ini udah aku puterin spesial untuk kamu yang udah gabung di Sore Ceria. Dan aku juga mau menyapa buat Kevin Ariel yang sore kali ini udah menyapa juga nih, dan mau request lagu. Dan sedikit kata-kata sore kali ini, ada rupa yang terlihat baik namun kehilangan keindahan karena ia terbit dari kepura-puraan. Yang mengikis makna diri secara perlahan, maka tak perlu memaksa diri menjadi indah di mata dunia jika jiwa masih terbelenggu oleh tabir yang terus-menerus menutupi pandangan mata. Alangkah baiknya jika tetap melangkah meski perlahan dan juga sederhana menuju ruang yang tak mengenal kepalsuan dan juga senyum lahir tanpa sandiwara. Sore Kak Ajel, sore juga Ariel. Dan kali ini menyapa sore ini, mau request lagunya Batas Senja ya Kak Ajeng, kita usahakan lagi. Terima kasih, salam sehat dan juga semangat siarannya selalu Kak Ajeng dari Kevin Ariel di Catur Tunggal. Siap Kevin, aku siapkan buat kamu satu lagu Batas Senja, kita usahakan lagi. Karena kamu udah kasih kata-kata hari ini dan juga semangat untuk hari ini, quotes of the day ya. Aku puterin Batas Senja buat Kevin Ariel dan juga teman berdua yang kali ini lagi di perjalanan, ataupun kayak Kak Rini tadi yang lagi nyoto, yang lagi makan sore. Spesial buat kalian, aku kirimkan ataupun aku puter ini. Ada juga yang dari 004 nih bergabung, kalau gak salah sih namanya Kak Shasha. Kak mau request lagu, boleh langsung aja join ya. Langsung aja request lagunya apa. Ada juga yang udah gabung di 0811-2511-025. Siapa tuh? Ada namanya Kak titik-titik nih. Soalnya gak ada namanya nih. Foto kita blur, oke siap. Kalau gitu aku puterin dulu ya lagunya Batas Senja, abis itu foto kita blur. Spesial buat kamu, namanya siapa sih? Coba dong ditulis dong yang udah request. Nomornya 2381 di WhatsApp ya, namanya siapa, dari mana, nanti akan aku puterin juga foto kita blur.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, pernahkah kamu mendengar anafilaksis? Nah, anafilaksis adalah reaksi alergi berat dan dapat berujung pada shock yang dikenal sebagai shock anafilaksis. Shock akibat anafilaksis ini dapat menyebabkan tekanan darah menurun secara drastis, serta penyempitan saluran pernafasan sehingga perlu mendapatkan penanganan dengan cepat. Anafilaksis dapat terjadi dalam hitungan menit pasca penderita terpapar alergen atau penyebab alergi dan dapat kambuh dalam kurun waktu 12 jam. Maka dari itu, kondisi ini membutuhkan pemantauan dokter. Reaksi setiap orang terhadap alergi memang cukup bervariasi. Beberapa orang mungkin mengalami reaksi ringan seperti gatal-gatal, hidung berair atau kondisi ringan lainnya ketika terpapar alergen. Anafilaksis ini merupakan kondisi darurat yang perlu segera mendapatkan penanganan serius. Jika dibiarkan begitu saja, maka dapat berpotensi menyebabkan kondisi yang lebih serius seperti tekanan darah yang tiba-tiba menurun dan berujung hilangnya kesadaran. Anafilaksis juga berpotensi menyebabkan pembengkakan saluran pernafasan sehingga dapat mengancam jiwa apabila tidak ditangani dengan baik.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Satu lagu dari Tulus Teh Hijau teman berdua. Ini jadi requestannya Kak Ningrum yang ada di Karanganyar, Sindua di Melati, Sleman, Yogyakarta. Kak Ningrum, lagunya udah aku puterin ya. Terima kasih Kak Ningrum yang udah request kali ini. Dan tadi ternyata yang minta lagu itu teman berdua, dia namanya Nathan nih, minta lagunya Foto Kita Blur. Emang lagi tren banget ya. Dan satu lagu yang kayak enak banget tuh buat apa namanya, video-video TikTok gitu teman berdua. Udah buat belum Jang? Udah dong. Sama teman-teman berdua gitu kan, ngebuat foto kita blur gitu kan. So kali ini teman berdua, hampir kita memasuki waktu azan maghrib, dan kita akan puterin satu lagu sembari kita menunggu kumandang azan maghrib. Satu lagu dari Bunga Citra Lestari, Kuasamu Spesial buat kalian teman berdua.

One for Dua, satu lagu dari Bunga Citra Lestari, Kuasa Muda. Aku puterin untuk menunggu ataupun menantikan kumandang azan maghrib. Dan buat kamu yang masih terjebak macet ataupun lagi berteduh ataupun lagi perjalanan, teman berdua, jangan lupa istirahat sejenak, teman berdua, karena sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sewaktu. Dan semoga ibadah kita membawa keberkahan untuk menutup hari ini yang tentunya hari yang penuh keindahan. Dan mari bersama kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sewaktu. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Prodo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kami Abu Quraib dari Muawiyah, dari Al-Amashi, dari Syaqiq, dari Abdullah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalian harus berlaku jujur karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membimbing kepada syurga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan betapa pentingnya menanamkan sikap jujur. Kejujuran merupakan akhlak mulia yang hendaknya melekat kepada seluruh insan. Melalui kejujuran, kita akan senantiasa memperoleh ganjaran kebaikan yang melimpah sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa kita semua diwajibkan untuk mengatakan hal yang benar atau berkata jujur. Dan apa manfaat daripada kita mengatakan hal kejujuran? Yang pertama, kita akan mendapatkan ketenangan. Hal ini merupakan salah satu dambaan istimewa dalam kehidupan manusia, yaitu memperoleh ketenangan. Hati yang bersih dan pikiran yang jernih merupakan dasar sebuah kejujuran. Bagian yang penting yang mengantarkan kita semua dalam memperoleh ketenangan. Dan yang kedua, kita akan memperoleh teman-teman yang baik. Nilai kejujuran pun dapat memupuk nilai kepercayaan kepada teman-teman kita. Karena kita sering jujur, orang lain pun akan percaya kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW yang selalu jujur, semua orang, begitu jutaan manusia, selalu mempercayai apapun perkataan Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, surga yang menawan. Kejujuran adalah salah satu kunci kita meraih kado istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran ini akan berbuah indah dengan kenikmatan surga. Semua itu merupakan bentuk tanda cinta Allah kepada kita sebagai balasan atas kejujuran yang kita lakukan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 119 yang artinya ini adalah hari kebenaran. Orang-orang yang benar bermanfaat bagi mereka. Bagi mereka lah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Ibarat berlian yang berkilau, kejujuran menjadi sumber keindahan, rute terbaik dalam meraih kemuliaan. Tanpanya kehidupan akan penuh kesuraman. Lewat kejujuran, cintanya pun kita akan dapatkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat menjalankan ibadah salat maghrib teman-teman untuk yang berkewajiban. Dan kali ini masih menemani kamu di Sore Ceria teman-teman dua. Ada beberapa lagu yang udah aku siapin spesial untuk menemani kamu di Sore Ceria. Sebelum nanti ya, kita akan masuk di segmennya Jamu. Ada Ordinary teman-teman dua dari Alex Warren, spesial buat kamu yang udah gabung. Dan jangan lupa kalau mau request lagu, langsung join aja di 0811 2511 025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Serupa tapi tak sama. Nasi Padang dan nasi kapau walaupun sama-sama dari ranah Minang dan sekilas terlihat mirip, tapi mereka berbeda. Nasi Padang merujuk pada semua masakan yang berasal dari Sumatera Barat, sekalipun hidangan tersebut tidak berasal dari kota Padang. Sedangkan nasi kapau adalah hidangan yang berasal dari sebuah nagari bernama Kapau. Nagari atau desa Kapau terletak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kalau teman Pro 2 berkunjung ke Bukit Tinggi, kamu bisa mampir ke Pasar Lereng yang di dalamnya terdapat suatu blok para penjual nasi kapau atau biasa juga disebut Los Lambuang. Penjual nasi Padang biasanya

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu.

0: keju lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.
2: Jamu-jamu, teman berdua. Sudah dibuka ya warungnya. Sudah siap untuk jualan jamu nih. Wis mangun belum nih Mbak Trini nih. Kalau aku jualan jamu ya. Kali ini di jamu edisi hari Jumat tanggal 10 Juli, teman berdua, aku akan share ke kalian 5 list lagu nih buat gabung di jamu. Dan kali ini kalian bisa bergabung di 08112511025. Ada Mbak Tri di pelayan, tadi belum aku baca ya. Kalau aku Mbak, kalau tadi Sal Priadi foto kita blur, kalau aku bukan. Kalau aku mata kok blur, karena banyak lembur. Dompetnya juga blur, nah gitu tuh tambahannya kayak gitu ya Mbak Tri ya. Oke teman berdua, gak apa-apa ya. Kali ini di sore ceria, aku udah nyiapin 5 list lagu buat kalian yang udah gabung. Ada For Revenge teman berdua yang Serana. Kemudian ada Love Yadin yang Mean I Need. NPD Sempurnanya Aku. Zayn Malik Day For Me dan juga Lyodra Pura-Pura. Oke. Dari 5 lagu kali ini teman berdua langsung pilih aja 3. 3 enggak usah banyak-banyak ya. Dan 3 lagu yang paling banyak nanti akan aku puterin di jam 18.45. Aku ketinggalan jang listnya apa aja. Nanti tinggal kamu WA di nomor bawah kita 08112511025. Nanti aku kirimin lagunya, list lagunya tentunya ya. Ada yang menemani kamu kali ini sebelum nanti aku puterin di jamu ya. Ada Bergema Sampai Selamanya dari Nadia Basalamah featuring Andi Rianto.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh, hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh, ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya, udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

Emang udah berat teman berdua kalau kita ngomongin cinta tapi gak setara ternyata ya. Ya semoga kita ditemukan dengan orang-orang yang memang ya sejalan dengan kita dan juga memang menjadi jodoh terbaik untuk kita ya teman berdua. Amin ya rabbal alamin. Thank you Virgun, tak setara udah aku puterin. Dan kali ini aku mau ngingetin lagi teman berdua, buat kamu yang lagi dengerin berdua Jogja di 102,5 FM. Kali ini ada 5 list lagu nih teman berdua, bisa kamu pilih. Ada Four Friends teman berdua, yang Serana, Olivia Dean, When I Need, kemudian NPD, Sempurnanya Aku sama Zayn Malik, Day For Me, and the last one is Lyudra, Pura-Pura teman berdua. Bisa kalian pilih nantinya teman berdua di 0811-2511-025. Kirim aja pilihan lagu kalian dan nanti akan aku puterin di jam 18.45. Dan kali ini aku mau puterin dulu lagunya si Tulus nih, supaya kamu benar-benar mencintai dengan Tulus. Ada Jatuh Suka spesial tentunya teman berdua. Dan Jatuh Suka kali ini menemani kamu di sore ceria, sebelum nantinya akan aku puterin lagu, 3 lagu yang paling banyak dipilih kalian di jamnya lagu kamu.

Identitas Bangsa. Selain sabun, body lotion adalah produk perawatan kulit yang sering kita gunakan sehari-hari. Tahukah kamu, teman Pro 2? Body lotion mempunyai padanan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu caliraga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata calir yaitu sediaan air dalam penggunaan kosmetik. Sementara raga berarti badan atau tubuh. Jadi, caliraga bisa diartikan sebagai cairan yang digunakan untuk melembutkan dan memuluskan seluruh

0: aku toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Jam 18.38 teman pro 2, berarti tandanya tinggal 7 menit kalian memilih lagunya ya. Ada Four Events teman pro 2, Serena, kemudian Serana ya. Ada Olivia Dean, Man I Need, NPD Sempurnanya Aku, Zayn Malik, Die For Me, and the last one is Lyodra, Pura Pura teman pro 2. Dan buat kalian yang kali ini udah gabung di jamu-jamnya lagu kamu, thank you matur nuwun ya teman pro 2. Saatnya buat kamu yang belum gabung tapi lagi dengerin Pro 2 Jogja, mungkin yang lagi belanja dan lainnya ya. Boleh ya, silakan bergabung di 0811-2511-025. Nanti akan aku puterin di jam 18.45 tiga pilihan lagu yang ingin kamu dengerin. So stay tune bareng aku Safira Jing di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. You take up every corner
2: of my mind. What you gonna do now? 102,5 FM Purwodadi Jogja, teman terbaik kamu. Ya, teman Purwodadi udah di jam 18.47, udah bablas 2 menit ya teman Purwodadi. Saatnya aku akan bacakan satu persatu one by one nih teman Purwodadi. Siapa aja yang udah gabung? Ada Kak Fuad yang kali ini minta lagunya NPD, Zain Malik sama Lyodra. Thank you. Ada Kak 3D Player minta lagunya For Revenge, abis itu ada Olivia Dean, Zain Malik. Habis itu ada Kak Andar minta lagunya Olivia Dean, NPD sama Lyodra. Next ada Kak Rini Dipake minta nih lagunya deng. Olivia, Lyodra sama NPD. Dan the last one is Lavernya. Okay, Zain Malik, Olivia sama Lyodra, Pura-pura. Wow, banyak banget ya yang udah gabung kali ini. Berarti yang paling banyak ada di Olivia Dean, Man I Need. Kemudian next ada Lyodra, Pura-pura. And the last is paling banyak berikutnya tuh 2, 3. Okay, NPD ya teman-teman. Saking banyak yang ikut jadi harus ngitungnya pelan-pelan. So thank you yang udah gabung jamu. Saatnya aku puterin di jamu, jamnya lagu kamu.

0: Satu lagu dari Lyodra teman Pro 2, Pura-pura. Kali ini udah aku puterin buat kalian yang udah gabung di jamu-jamnya lagu kamu. Tenang ya teman Pro 2, masih ada satu lagu lagi NPD yang siap aku puterin untuk kamu yang udah gabung di jamu ya. Thank you matur nuwun yang udah gabung dari tadi di jam 3 nemenin aku siaran di Sore Ceria. Saatnya aku mau pamit dulu teman Pro 2, karena nanti posisiku akan digantikan oleh Niken. So, saya Safira Ajeng pamit dulu. Bye bye.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

Kita mulai dari berita pertama atau nomor 2 dari rri.co.id. Kremlin menyatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin terbuka untuk berdialog dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Meski demikian, peluang panggilan telepon antara kedua pemimpin tampaknya terlewat. Dilansir dari Anadolu Jumat 10 Juli 2026. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Trump sangat sibuk setelah berbagai pertemuan di Ankara, tempat ia menghadiri KTT NATO ke-36. Karena sibuk tersebut, tidak ada panggilan telepon yang dilakukan pada hari sebelumnya. Sebelumnya, Putin dan Trump telah melakukan panggilan telepon pada akhir pekan, dan Kremlin menyatakan bahwa kedua pemimpin memahami bahwa kontrak mereka akan berlanjut dalam waktu yang lebih dekat.

Jenazah seorang WNI berinisial JERN, 29 tahun, yang meninggal dunia akibat tenggelam di Danau Gaisal.

0: Masih dari rri.co.id, Temu Broadway Indonesia dan India memulai babak baru kerjasama pelestarian warisan budaya melalui dimulainya konservasi Kompleks Candi Prambanan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peresmian dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri India Narendra Modi pada Rabu 8 Juli 2026. Kerjasama tersebut ditandai dengan pembukaan plakat konservasi di kawasan Candi Prambanan dan langkah ini menjadi tonggak baru dalam penguatan hubungan budaya kedua negara sekaligus menegaskan komitmen bersama menjaga salah satu situs warisan dunia yang diakui oleh UNESCO.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: So. Mereka akan merilis, udah merilis.
2: Sudah merilis.
1: Single terbaru di ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya.
2: Hah?
1: Dan Pro 2 yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR Jakarta.
2: Iya.
1: Atau bisa langsung merawat di WhatsApp RR Jakarta di 0811 801.
2: Yes, jadi jangan kemana teman-teman Pro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yeah.
1: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, teman berdua sesuai kita tadi nih.
1: Benar.
2: Kita nggak mungkin cuma berdua, Dit, ya.
1: Betul.
2: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
1: Betul.
2: Mereka juga datang berlima.
1: Cocokologi aja.
2: Cocokologi. Yes, kita sudah bersama
1: Morning Eagle.
2: Rame guys.
1: Waduh. Kumaha damang?
2: Kumaha damang?
1: Damang damang.
2: Let's go. Oke. Baru dah.
1: Udah itu bahasa Sunda kita tahu ya.
2: Udah abis itu aja kita taunya.
1: Mentok abis itu aja.
2: Ya, karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda. Okay. Ya.
3: Waduh,
2: ya.
3: Boleh.
1: Biasa, abis nyari Sunda, biasa. Yeah. Oh, ya, biasa.
2: Yang lain takutnya nggak ngerti. Sama, gue taunya kasar doang. Nggak tahu yang lain.
4: Ya. Kayak amplas.
2: Amplas, bener. Yeah,
1: dago, tahu.
2: Ada yang mau ringgit
1: dulu.
2: Oh iya, awe.
3: Itu
2: juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Mor. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
1: Kita absen satu-satu ya.
2: Kita absen satu-satu boleh
1: dari
2: dong.
1: Dari mana nih?
5: Oke. Ayo kita. Kita. Halo, piye kabare?
2: Jawa.
1: Tapi mana sih?
2: Tadi katanya Bandung.
5: Oh, saya orang Jawa.
1: Oh, Jawa. Oke.
3: Katanya Taulani.
1: Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
2: Iya. Baru kemarin
4: kawaiannya.
1: Oh, iya lagi benar lagi.
2: Andri ya.
5: Andri tahu diri.
2: Ada siapa nih, Kang?
5: Halo, saya gitaris Morning Ego, nama saya Dewa.
2: Dewa.
1: Lanjut.
6: Halo, saya yang pegang bass di Morning Ego, nama okay. saya Lucky.
2: Oke,
1: lanjut.
7: Halo.
6: Saya pemain drum senar.
7: Okay. Mau siapa dulu nih?
6: Oh, so
7: mau sweet enggak?
6: 225.
7: Ya. Boleh duluan.
6: Ya, halo, saya gitaris Morning Ego, temannya Mas Dewo. Mainnya drum senar juga, namanya Catur.
2: Oh,
6: tapi lu suka ngalah.
2: Terus.
7: Oke, kali ini suaranya agak
1: ya. Boleh. Ini dia.
7: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
1: Oke, Renjana.
8: Halo everybody, saya Ari di drum.
1: Oh, alright. Yes.
6: Bawa.
1: Halo, saya Edit, saya yang interview.
2: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, okay, itu tadi Morning Eagle sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing. Yes. Ya.
1: Benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya.
2: Betul.
1: Yeah. Udah dua radio dan yang ini ketiga.
6: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong ada.
1: Kalau kata orang kan save the best for the last.
2: Iya. Kebetulan tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu. Gitu.
6: Kalian itu gak percaya.
2: Susah ya.
6: Emang zaman gini susah ya. Percaya sama siapa-siapa.
1: Bener.
2: Tapi sih lo, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
6: Emang lo, emang
7: harus. Kita juga terhormat ya datang ke sini.
2: Terhormat juga.
4: Iya.
2: Terima kasih loh.
7: Kok kayak segan ya, gitu, jadi segan gitu ya.
6: Saling memuji.
2: Iya, yang jawab Kang Ari soalnya. Iya, iya. Maaf.
6: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa.
2: Wow. Oh,
6: saudara Ari Wibawa. Oh. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
1: Iya, oh, benar.
4: Singkat Ari Wibawa jadi dibawa-bawa.
2: Siapa? Masih malam tapi energi mereka banyak banget ya.
1: Baru makan ya.
7: Kebetulan kan Morning Ego, jadi yang selalu kita selalu membawa semangat pagi.
2: Oh, bener. Pagi.
4: Anak-anak MLM.
2: Bukan. Tapi betul penasaran nih. Penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Ego?
7: Nah, ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
2: Bapak Ari Wibawa.
6: Panggilnya jangan terlalu serius.
2: Silakan.
4: Oh iya.
2: Silakan.
4: Ya, Morning Ego tuh ini maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah
8: siang egonya nggak positif lagi biasanya ya, udah berjibaku dengan kehidupan.
5: Oh.
8: Ya kan kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya kalau morning ego pagi-pagi ya nuansanya jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
2: Betul.
8: Nah, itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
2: Bener.
8: Nama band yang positif lah. Gitu.
2: Positif.
1: Karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi masih happy.
4: Kangen Andre kebetulan.
2: Salah satunya itulah. Bos,
4: gimana Andre?
2: Bang Andre-nya juga. Iya. Oh jadi sebenarnya pengennya membawa terus ya, dimanapun dan kapanpun.
8: Oke. Seru-seruan terus.
6: Walaupun senja atau apapun ya udah. Maksudnya usia dan lain-lain harus tetap
5: usia.
2: Usia aja ya.
8: Nantinya.
4: Oh. Gua baru lulus TK kemarin.
2: Kan masih muda.
1: Kok langsung ngedram?
2: TK-nya taman kakek-kakek kan? Maksudnya gitu. Panti jongkok.
8: Taman kakak-kakak.
4: Taman kakak-kakak.
2: Oh gitu. Tapi kalian ini enggak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh enggak sih?
7: Cuman bisa.
2: Coba kelihatan kelihatan berapa? Benar.
7: Sebagai aku yang paling muda ya.
2: Yeah.
7: Okay. Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
4: 1 tahun.
7: 1 tahun cahaya.
8: 1 tahun cahaya.
4: Untung lu cewek.
8: Untung lu cewek.
2: Ini hitungannya Neil Armstrong nih. Susah nih.
1: Susah.
2: Tapi boleh enggak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
4: Waduh.
7: Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
2: Oh iya.
8: Rata-rata masih 19 sama.
2: Iya.
8: Kita tuh 90s.
2: Kang Ari 18 kayaknya.
8: Saya tuh teman sekolahnya Fir'aun.
2: Enggak sih. Enggak.
6: Kiki lah gua, 99.
1: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
2: Tahun kemarin.
7: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuat itu tahun 2023.
1: Oke.
7: Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah, untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itulah baru belum 1 tahun ya, Agustus, tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
2: Wah, happy anniversary.
7: Belum ya.
2: Bulan depan.
6: Jadi yang terakhir masuk itu gua
7: dulu,
6: Citatur, Asa. Enggak, itu kenapa? Yang bikin maksudnya kita tiga itu yang bikin keren, bro.
2: Oh begitu.
8: Boleh lah. Karena ini grup udah berancur ya.
2: Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
7: Pegel gak sih berdiri mulu?
2: Morning Ego lahir gitu.
8: Ari. Jadi memang awalnya memang si Morning itu ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya. Zaman-zaman
6: kafenya Ari maksudnya.
8: Menjelang apa udah mau beres pandemik gitu kan, pada gabut nih kita bikin apa gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya musik, meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan. Udah gawe gitu kan kerjaannya. Cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu, terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame Britpop lah gitu kan. Nah cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah tinggal kita cari, kita pengen yang aneh gitu kan. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya gitu, pengen bikin karya, cuman ya momentum ya zaman itu kan susah, kita cari market dulu kan. Nah akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop, terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya, aneh gitu ya, pakainya Eko Belly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Eko Belly karena kan ada Cardigan, Catatonia, Canberry, dan lain sebagainya ya. Nah jadi female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh ke bener-bener. Nah akhirnya kita coba angkat lagi. Nah jadilah apa namanya si Eko Belly itu jadi NA-nya si Morning kali ya, gitu ya, untuk jadi rootnya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband, kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya, gitu ya, Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas, ya. Saus pedas gitu ya, satu Inggris, satunya Amerika gitu ya. Nah, agak
2: segar
8: gitu ya di kuping.
2: Resep pisah.
8: Bisa iya. Hande coy. Sok atuh sanul bari wae 2. Sok anu mana lah anu mana anu mana.
2: Oh iya.
0: Ya, jadi intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang enggak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental untuk membuat hasilnya kan sama-sama belum didengar ya.
2: Benar.
0: Nah, itu ketakutan di mana orang takut bikin lagu baru nih gitu karena orang nanti takutnya enggak, itu kita udah kelatih dengan suka nge-cover lagu-lagu yang
8: aneh.
0: Tapi kita tuh enggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
2: Oke.
0: Gitu. Jadi ya pasti ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu.
2: Benar.
0: Nah, ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
2: Tapi selama men-tribute itu ada enggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada enggak?
8: Banyak sih.
2: Kalau satu paling aneh dan paling susah gitu.
8: What is flat sih kalau buat
7: itu lagunya Eko Belly.
8: Lagunya itu
7: drumnya tuh patternnya ya, tuh singkop-singkopnya beda-beda ya. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya ya. Terus ada yang
2: ganjil-ganjil. Oh, itu teknikal banget berarti lagu itu ya?
8: Teknikal banget.
2: Gokil.
3: Tapi boleh nontonin besok nih?
8: Boleh.
2: Boleh kita dateng ya.
0: Boleh dong. Gua kasih lu free pass dua.
2: Mantap.
1: Oke. Oke, nanti kita soal single terbarunya dan juga album terbaru ya.
2: Betul.
1: Dari Morning Ego. Tapi salah satu ini ya. Dan buat teman Pro 2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seru di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego.
1: Yo.
2: Kalau Morning Ego tuh harus ada hehe
0: gitu. Oh, gitu.
3: Kayak harus kayak Michael Jackson.
0: Iya,
3: Michael Jackson.
4: Suara perut.
5: Bisa suara kayak
2: di anggota.
0: Aduh,
2: member. Aduh. Kita hari ini udah dapat banyak member.
3: Udah dapat
2: ya. Member baru
3: banget. Jadi kayak lain ya.
0: Benar.
2: Kita masukin morning people.
0: Morning people. Let's go. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Go gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih.
3: Yang mau dibahas.
0: Album dulu ya. Oke.
3: Album. Menurut anda albumnya gimana?
0: Mantap. Lanjutkan.
5: Makasih.
2: Udah nembak duluan.
3: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin. Menurut gua ya Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan. Asli. Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi.
5: Amin. Kalau gue nggak skeptis kayak lu, gue aminin.
2: Ini kok saling peres-peresan ya?
5: Peres-peresan. Doa baik pasti gue terima.
3: Iya, terima kasih.
2: Tapi pendengarnya harus juga dong.
3: Iya, harus.
6: Berarti terjawab dong siapa yang
3: peres. Iya.
5: Hewan lah.
3: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
3: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
2: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi manusia.
3: Okay. Ya.
2: Ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu, gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diingin-ingin banget lah.
5: Ono-ono itu anu-anu.
3: Iya. Jangan diingin-ingin banget gitu.
0: Oke.
3: Jadi tentang emosi sebenarnya.
2: Menikmati menjadi manusia.
5: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya, pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
3: Ups and down ya.
2: Ups and down.
4: Jadi kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya rem itu kan, itu karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik di Dreamer itu kita nge-share terkait itulah gitu.
0: Oke.
2: Nikmatin aja.
4: Menikmati semua momen di hidup.
2: Itu tagline MLM-nya ya.
0: Menikmati.
3: Yang diamond.
6: Tapi karena main kunci.
4: Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener nggak orang-orang yang sama mereka juga gitu kan.
0: Bener.
4: Jadi merasa kayak yang menderita. Gue banget nih, ini gue yang paling menderita si di dunia paling. Ini si paling
3: menderita.
4: Padahal mah ya enggak. Nah si lagu Morning ini aku hadir untuk nemenin lo lagi setiap momen itu. Rasa-rasa dimana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka segala macam.
5: Jadi tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you gitu, aku cinta kamu, enggak. Gitu, kayak mencari hingga pagi nggak pernah ketemu lagi.
0: Oke. Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya kita tuh lebih gampang dingin sama hidup orang kan dengan sosial media segala macam dan kadang akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Morning Eagle gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
3: Kang Catur, Kang Catur. Kang Catur.
5: Dewasa, dewasa. Dewasa, dewasa. Dosen.
3: Agim ini, Agim.
1: Oh, Agim. Ya, jadi anak-anak ya. Ini dong kacamatanya. Agim.
3: Diam tapi. Gimana kan?
1: Ya. Media sosial memang sangat mempengaruhi ya sekarang ya, karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang ini ya, apalagi budaya scrolling yang nggak pernah berhenti gitu ya. Nah, sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya, cara yang melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Nah jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya. Jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Karena Monigo temanya bukan hanya percintaan itu.
3: Benar-benar. Semua ya general.
1: Tentang apa ya, mungkin bukan religi, spiritualitas ada. Ada, dengerin yang Inseparable. Oh itu lumayan tuh.
0: Wah, gue makin yakin ini anggota MLM semua.
1: Anda bersedia mendengar? Saya siap.
3: Harusnya nawarin.
0: Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak ya semua hidup tuh maksudnya apa ya, kayak
5: kejenuhan kerja yang terus menerus di situ ada juga dibahas.
0: Oke.
5: Makanya. Freedom of working, ya bisa ikut kami.
3: Lagi kan? Emang. Semuanya.
0: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu?
2: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
0: Boleh nggak disebutin satu-satu?
2: Ada yang Dreamer, Ego, Lagi, Over. Only in
0: time. Gokil.
3: Terus.
7: Coba apa?
2: Lagi.
3: Dreamer.
0: Pagi. Ego. Apa?
3: Biru haru.
0: Terus ada overthink. Baru.
3: If only.
0: Bener.
3: Berapa lagi tadi? Dua lagi. Kasih.
0: Klu.
3: Ini masa. Satu lagi.
1: Insep.
3: Parable.
7: Selamat Anda masuk menjadi anggota.
3: Dapat premium.
1: Saun.
7: Call of.
1: Setahun 1 juta aja mas.
3: Terjunin aja. Iuran.
2: Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
1: Entar beneran lo disangka Morning Eagle.
3: Morning Eagle ternyata MLM ya.
7: Tanya langsung. Siarin relay dong.
6: Pokoknya ada mahkotanya.
7: Diamond.
3: Aduh.
0: Oke, tapi gue mau ngebahas soal satu pagi nih. Kalau pagi ini menceritakan tentang apa ini?
2: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena bakalnya kalau sedih itu jangan terlalu diin-iniin. Jadi ya jangan terlalu dilarutin, jangan diinin banget. Jadi ya matiin aja mau gimana lagi. Kalau orang yang hilang ya udahlah. Juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
3: Kalau pagi ini siapa yang nulis?
2: Ari.
3: Kang Ari.
2: Iya.
3: Oke.
5: Gara-gara apa?
2: Iya.
0: Gara-gara. Boleh dong ceritain.
3: Enggak. Waktu itu minum apa Kang? Gak terlalu biasa pertanyaannya.
2: Aku aja dia yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua, dia nyariin.
3: Ya ampun,
7: gak ada masalah.
3: Tapi
7: kayak gak ada yang peduli.
2: Iya. Jadi kayak, makanya terakhir lagu itu, lagu pagi itu.
3: Ya.
2: Sebenarnya dia cuma bilang kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya. Lagi-lagi tidak bercerita tiba-tiba.
5: Laki kok cerita.
1: Laki kok curhat. Bikin lagu dong.
0: Nah, itu dia.
3: Oh, berapa lama Kang Ari merasa kesendirian itu dengan teman-teman enggak pada
1: datang? Dan mereka lebat.
3: Pada enggak datang ke coffee shop gitu.
5: 3 hari sih tapi rasanya kayak sebulan.
1: Dan, sebetulnya yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus nggak ada, ternyata satu rasa di mana kita nggak ngerasain ya, kita nggak mau bisa cerita gitu kan,
5: mungkin rasa kehilangan kan?
4: Ya, jadi rasa kehilangan itu memang harus dirasain, nggak bisa diceritain.
3: Oh, okay.
4: Bener nggak sih? Iya kan? Ketika ada lagu pagi ini memang saya coba dekan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya buat teman-teman lagi tahu ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan ini mari kita nikmati kesendirian ini. Toh juga ya maksudnya itu kan.
0: Benar-benar.
4: Gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman.
0: Iya kan? Iya kan? Solem.
4: Jadi kesendirian atau apa, jadi momen-momen di hidup kita itu sebetulnya sementara. Sementara.
0: Oke, oke. Benar.
4: Cuman pagi doang
5: sih. Iya. Siang, sore, malam enggak ada momen, enggak ada momen.
3: Iya, benar paginya waktu itu ya.
4: Doang.
0: Iya, benar.
4: Ya siang kerja lah. Masih kan gawe lah gitu. Ya pagi doang sama mana gitu kan. Benar.
2: Okay, sama okay. Kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh itu bisa relate ke yang di ghosting gitu, sering terjadi di kota besar kan. Yang biasanya setiap kalau apa-apa tiba-tiba hilang. Sorry gue yang ngeghosting.
3: Waduh
0: pemain.
3: Oke, kalau gitu kita dengerin dulu kali dua berdua tentang single yang ada di album ini. Judulnya adalah Pagi.
0: Here we go.
8: Music Live Chat.

0: Gue jadi bronze, dari platinum ke bronze gue.
1: Turun lu, Bu. Eh, iklan dari dong.
2: 33 kali.
3: Jadi band
2: bener-bener. Dari si recording menurut Kang Dewa yang paling seru dari lagu album ini lah, album ini.
0: Oh, ini ada yang
2: di nah ini nih.
0: Ini. Ada ceritanya nih.
2: Nah, ini.
0: Ini
4: lama.
0: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya sama beberapa teman saya kadang enggak ngikutin briefing atau latihan ya.
4: Kayak tadi kan ya.
0: Nah, kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodok nih lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
5: Jadi
0: kita tuh kita baru tahu lagunya pas recording.
3: Oh, wow. Nah, oke.
0: Okay. Ya, jadi kita tuh of puzzle gitu ya. Saya cuman ya udah gini. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak. Kok jadi lebih keren.
2: Mantap.
1: Jual juga ya.
2: Jalan lagi.
0: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
3: Oh iya.
0: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
2: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
0: Ada.
3: Bakar sate.
1: Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Saya main gitarnya.
5: Ini fun fact bener dia
1: paling
5: beneran. Beneran.
1: Dosen gitar S3 dia. Udah lah, gak ada yang bisa ngeliat
3: Morningigo 8 coba.
5: Iya di Instagramnya
2: di lu
5: ada.
3: Ada.
5: Gini.
2: Waduh. Terus barong saya gitu, barong saya.
5: Ini baju siapa tuh barong saya?
4: Dua gitar, satu depan, satu belakang.
5: Iya, nanti naik.
2: Bisa.
4: Simbal atau cak.
2: Ada nyawer lo. Ada nyawer mulut. Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live.
1: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
2: Gila ya?
1: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
2: Oke. Okay.
1: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil Ki rekaman. Nah, lagunya apa nanti lu denger aja.
2: Oke. Okay.
1: Di base camp dia deket punya dia gitu ya nggak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terus okay. Vokal ya.
2: Oke. Okay. Yeah.
5: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak di setrap.
2: Oh.
5: Jadi. Nah. Di pojokan ruangan aku madep pojokan okay. Terus yang kanan kiri ditutupin pakai apa
2: busa.
5: Dudukan sofa itu tempel di situ iya madep tembok kayak orang cerut gitu
2: DIY ya
5: DIY gitu.
1: Proper studio ya
5: kecuali drum curang emang
1: beda
2: kok gitu kan
1: ya itu
2: kelas itu kelas begitu
6: jadi maksudnya gini kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya aduh gue gak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala nah kita tuh bikin apa kayak enggak juga
1: paradigma gitu.
6: Memecah paradigma itu. Jadi kita bikin kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya mau single atau album ketika lu emang mau lu gak butuh alasan banyak untuk ngerealisasin itu
2: widih
6: iya kan kalau ketika emang lu udah ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga gak akan lo denger
2: teknologi ya
6: kalau sekarang tuh semua tentang teknologi
1: ya, kita gak bikin pakai AI ya
6: kita
1: gak ya.
6: Jadi kalau mendengar albumnya Morningigo dengan tadi tuh ya challenging ketika rekaman segala macam kesusahan ya lagu-lagu kita itu tetap keren.
2: Terakhir S3 marketing semuanya S3 marketing semuanya
5: walaupun kita DIY ya DIY tapi hasilnya tetap bagus karya yang bagus adalah karya yang real

0: Semua band milik Allah.
1: Semua band milik Allah.
2: Haleluya.
3: Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
0: Iya benar.
2: Oke. Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus. Tapi nggak rilis-rilis. Akhirnya momen itu lewat.
0: Iya benar-benar.
2: Akhirnya basi.
0: Basi.
2: Nah, kita menghindari itu.
1: Oke. Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian send ke ada nama fansnya nggak?
4: Morning People.
1: Morning People. Buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
3: Tetap menjalani kehidupan. Di hidup ada yang selama lama.
2: Lu sedih, ya kan? Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
0: Benar.
3: Sedih nggak kan selamanya?
1: Nggak selamanya.
0: Benar.
1: Luar biasa.
0: Gokil.
4: Nikmatin aja.
2: Tapi waktu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana, tapi aransemennya tetap happy kan?
0: Iya, benar.
2: Kamu di mananya dibikin encore aja. Dan itu yang harus dinikmatin.
0: Benar, luar biasa. Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua di SP?
4: Ada,
0: semua.
4: Bisa.
1: Oke.
0: Okay. MV-nya ada MV-nya atau ada? Visualizer?
4: MV-nya ada dong.
0: Oh, ada.
4: Di YouTube ada. Kita Morning itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga ya kalau menonton yang perform ada kok.
0: Oke.
1: Kang Catur seneng banget. Ada dong. Masa nggak ada gitu.
2: Kalau solo gitar juga ada dong.
3: kalau mau dengar full album kita tanpa streaming tanpa iklan, nah bisa cek di website.
1: Di website-nya.
0: Di mana?
3: morningigo.com.
0: Oke.
3: Bisa cek tuh.
0: Morningigo.
3: Merchandise-nya juga ada. Nanti kita bisa.
1: Alright. Keren.
2: Okay. Kita ini menyiapkan platform website.
0: Benar.
1: Luar biasa.
2: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ.
1: Oke. Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enaknya ini.
0: Amin loh.
1: Kita dengerin kali ya.
0: Nanti ada live session berarti.
1: Live session ya.
0: Benar. Berarti silakan dipersiapkan dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu.
1: Yes.
0: Gimana Lan? Apa kabar?
1: Iya. Barongsai. Mereka akan coba ya.
0: Akan live session ya, nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Pro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego di semua DSP dan tadi MV sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego ya.
1: Dan dibeli merchandise-nya biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
0: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Dan abis ini gue sama Edit bakal ngobrol-ngobrol untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
0: Iya.
1: Apa kabar hari ini, Dit?
0: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
1: Sehat.
0: Oke, luar biasa. Oke ya.
1: Iya. Oke.
0: Sudah siap? Oke, masih prepare.
1: Oke. Okay. Ice keren Ais, banget Kang. Punya kecerakan.
0: Benar.
1: Oke.
0: Oke, sudah siap?
1: Sudah siap.
0: Sudah siap? Ready?
1: Oke. 3

0: pada suka ya sama lagunya.
1: Amin.

0: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
0: Jangan galau malam-malam.

Radio Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat malam teman Pradua. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Ketemu lagi sama suaranya Niken di udara teman Pradua. Kemarin hari Kamis udah ditemenin sama Niken. Sekarang hari Jumat sampai besok hari Sabtu teman Pradua ditemenin sama Niken di jaga malam ya. 3 hari berturut-turut aku siar malam teman Pradua, nemenin kamu yang lagi istirahat malam hari ini ya. Tapi kalau hari Jumat kayak gini tuh istirahat atau nongkrong sih teman Pradua enaknya, karena tadi aku berangkat ke kantor tuh macet banget teman Pradua. Entahlah karena hari itu hari Jumat ya, maksudnya besok kan libur orang-orang kantor teman Pradua, jadi banyak yang nongkrong atau jalan-jalan malam gitu kan ya, karena gak harus bangun pagi besoknya atau gimana ya, banyak yang pulang kampung juga mungkin ya. Karena kan masih liburan juga teman Pradua. So ditemenin sama Niken di jaga malam, jangan galau malam-malam sampai nanti jam 12 malam teman Pradua. Buat kamu yang mau request lagu Niken, masih Niken tunggu ya, boleh banget WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Matiin dong keran airnya. Ih, kamu mah aneh. Aku kan lagi cuci tangan. Gak lihat apa kalau aku lagi sabunan gini?
3: Lah itu dia, keran airnya dihidupinnya entar aja, abis gosok-gosok tangan pakai sabun.
2: Ah, nanggung. Udah nyala dari tadi juga.
3: Gini-gini nih yang bikin boros air. Masih banyak loh di luar sana yang susah dapetin air bersih. Gak kasihan apa?

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih dengerin suaranya Dika di Broadway Jogja, teman-teman Broadway. Hari ini aku mau ngajakin kamu untuk ngobrol-ngobrol di Jaga Malam edisi Comedy Talks, teman Broadway. Kita akan ngobrol dengan dokter gigi, ada dokter Erla Asmalasari, teman Broadway. Nanti kita akan ngobrolin soal pertolongan pertama sakit gigi itu sebenarnya seperti apa, teman Broadway. Buat kamu juga yang nanti mau tanya-tanya kira-kira sakit gigi tuh jenisnya tuh apa aja, teman Broadway. Terus gimana cara pertolongan pertama sebelum kita ke dokter gigi pas kita lagi sakit gigi itu seperti apa pertolongannya? Boleh banget tar kamu WhatsApp aja ya, kalian di 0811-251-1025. Anyway, malam hari ini juga aku akan live YouTube, teman Broadway. Jadi buat kamu juga yang mau nimbrung nanti di YouTube-nya RRI Broadway Jogja, boleh ya, nanti kamu join aja di YouTube kita RRI Jogja Official. Terus kamu bisa tanya-tanya di situ juga, teman Broadway. WhatsApp di 0811-251-1025, teman Broadway. Ini kan tunggu pertanyaannya ya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Waktunya
6: ngobrol bareng
2: di Pro 2 Jogja.
3: Pro 2 Jogja.
2: FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat malam teman Broadway di Jaga Malam edisi Community Talks kali ini barengan sama Niken ya, yang biasanya sama Abi teman Broadway, tapi di hari Jumat ini spesial ditemani sama Niken sampai nanti jam setengah sembilan kita akan sampai nanti jam sembilan teman Broadway kita akan ngobrol dengan dokter gigi ya. Ini kalau kamu mau tanya-tanya, kalau pas banget kalau kamu juga lagi sakit gigi teman Broadway, terus mau tanya-tanya kira-kira penanganannya nanti seperti apa gitu kan ya. Nanti kamu WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025. Karena kita juga lagi live YouTube teman Pro 2, nanti kamu bisa gabung di live YouTube. Kamu buka aja RRI Jogja Official dan kamu bisa simak obrolan kita malam hari ini bersama dengan Dr. Erla Asmalasari. Halo, selamat malam dokter.
7: Halo, malam Mbak Niken.
2: Halo, selamat malam Dr. Erla. Baru pertama kali ketemu sama Niken ya dok.
7: Yeah.
2: Oke, baiklah teman Pro 2. Malam hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang mungkin hampir atau beberapa orang sudah mengalami ini ya dok ya, sakit gigi ya dok.
7: Yeah.
2: Ya. Banyak banget orang banyak banget orang yang bilang lebih baik sakit hati dibanding sakit gigi, bener nggak sih dok?
7: Belum pernah ngerasain sakit gigi mungkin Mbak.
2: Oke, karena sakit gigi tuh sakit banget ya dok. Saya biasanya ngilu sih kalau habis makan atau minum-minum yang dingin biasanya dok. Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu kali ya dok, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sakit gigi secara medis pastinya ya dokter ya. Apakah selalu berasal dari memang giginya yang sakit, atau kadang-kadang tuh juga jaringan-jaringan sebelahnya kayak gusi dan lain sebagainya sih dok mungkin?
7: Iya, jadi memang kalau sakit gigi itu pasti ada rasa sakit ya Mbak ya. Rasa sakit, nah itu bisa bervariasi, bisa dari giginya atau mungkin dari gusinya atau bisa keduanya seperti itu Mbak. Jadi munculnya juga bisa tiba-tiba, kadang hilang, kadang muncul, kadang datang, kadang pergi seperti itu Mbak. Gitu. Jadi dan itu memang ada beberapa pemicu ya Mbak, yang tadi seperti disampaikan Mbak Niken, habis minum dingin kemudian sakit atau ngilu seperti itu, biasanya itu memperparah Mbak.
2: Oke. Apakah ada jenis-jenisnya sih dok sebenarnya sakit gigi itu?
7: Iya, jadi memang ada beberapa jenis sakit gigi gitu ya Mbak ya, tergantung juga apa penyebabnya juga ya Mbak, walaupun nanti untuk diagnosa pastinya evaluasinya itu dari dokter. Jadi biasanya ada yang pertama itu namanya nyeri gigi yang tajam dan secara terus menerus ya Mbak tadi. Jadi dia rasanya muncul ketika ada pemicunya biasanya, dan sensitif tadi ya Mbak terhadap sesuatu, misalnya kena dingin, kena apa angin gitu ya, atau sekarang katanya baru dingin ya Mbak sekarang ya.
2: Iya benar.
7: Itu jadi atau mungkin tadi ada minum dingin, kemudian apa terlalu panas, itu juga bisa memicu menjadi lebih sensitif kayak gitu Mbak. Jadi biasanya mungkin itu karena sudah mulai lapisan giginya mulai hilang, ada lubang, atau mungkin gusinya kayak agak turun seperti itu Mbak. Itu biasanya seperti itu kalau yang nyerinya tuh tajam gitu ya Mbak ya. Gimana rasanya ya?
2: Nyut-nyutan, apakah itu rasanya nyut-nyutan dok?
7: Iya, nyerinya tajam, nyeri tapi di satu gigi itu seperti itu.
2: Oke.
7: Kemudian berikutnya ada namanya sakit gigi yang kronis Mbak. Kalau yang kronis itu biasanya dia jangka waktunya lama, dan bisa jadi pemicunya itu biasanya saraf giginya sudah kena. Jadi kan kalau gigi ada lapisan-lapisannya ya Mbak ya, yang paling atas, kemudian ada lapisan yang dentin bawahnya, nah itu sudah sampai ke saraf gigi. Biasanya itu sudah jangka waktunya lama seperti itu sakit giginya. Kemudian tadi yang tambah juga ada yang nyerinya berdenyut-denyut, Mbak. Jadi kayak nyut-nyut-nyut-nyut gitu.
2: Yeah. Gitu.
7: Dan konstan kayak gitu ya, Mbak, ya. Dan bisa ditambah dengan bengkak. Baik itu, ya, jadi kayak bengkak, pipinya bengkak kayak gitu.
2: Oh,
7: nah,
2: iya,
7: itu.
2: Iya, iya.
7: Oh, seperti itu. Gitu. Kemudian bisa merasa sakit pada saat makan. Jadi untuk mengunyah itu sakit gitu ya, Mbak. Jadi kena makanan sakit, buat ngunyah sakit kayak gitu. Biasanya memang ada kerusakan atau ada lubang di gigi. Bahkan juga ada yang rasa sakitnya sampai ke pangkal di belakang rahang kayak gitu, Mbak. Jadi memang rasa sakitnya, jenis sakit giginya macam-macam ya, Mbak, ya. Yeah. Mungkin teman-teman pernah mengalami salah satu atau mungkin sudah sering mengalami berulang, nah. Dan gak ada yang kalau sakit gigi.
2: Oke, okay, berarti kalau saya sering nyut-nyutan sensitif ya setelah makan dingin itu biasanya jari gigi tajam berarti masuknya ini, Dok.
7: Iya, iya, betul. Jadi mungkin bisa dicek atau mungkin sudah mulai ada gigi yang lapisan emailnya. Walaupun mungkin belum kelihatan lubang yang dalam ya, Mbak, ya. Biasanya mungkin sudah ada lubang kecil, sudah mulai bagian lapisan emailnya mulai terkikis. Atau mungkin dari gusinya sudah ada yang kayak turun gusinya gitu, Mbak.
2: Oh, oke. Okay. Ada nggak sih, Dok, pantangan yang sebaiknya dihindarin di saat kita tuh lagi sakit gigi, Dok? Nggak boleh makan atau minuman yang seperti apa, misalkan kalau dingin kan memang sudah pasti ya, karena bisa bikin gigi kita jadi sensitif seperti saya tadi. Tapi ada nggak hal-hal lain yang sebaiknya kita hindarin kalau kita tuh lagi sakit gigi, Dok?
7: Jadi biasanya memang kita hindari makanan atau minuman yang terlalu, Mbak, terlalu manis.
2: Oh.
7: Kemudian terlalu dingin, kemudian terlalu asam, kayak gitu. Nah, itu perlu kita hindari.
2: Oke, jadi kayaknya saya sering terlalu banyak makan atau minum-minuman yang manis ya. Jadi bukan bikin kita jadi batuk aja, tapi ternyata juga bikin gigi ngilu ya, Dok, ya. Saya baru tahu ternyata sakit gigi juga gara-gara makanan manis ini, Dok.
7: Iya, iya. Jadi memang biasanya dari makanan yang terlalu manis, terlalu dingin, terlalu panas itu kadang-kadang ketika gigi atau gusi kita sensitif itu mudah sekali untuk membuat dia nyeri sakit. Apalagi sudah ada lubang ya, Mbak, ya. Ketika lubang terbuka, kemudian kita makan yang manis, lengket, kemudian dingin itu nyerinya. langsung berdenyut, langsung ngilu kayak gitu, Mbak.
2: Oke, mungkin kalau misalkan nih, Dok, sakit gigi tuh kan kadang-kadang datangnya tuh pas malam-malam ya. Entah kenapa kalau pas sakit gigi itu malam-malam dia, Dok, ya. Ini kalau kita nggak bisa langsung dirujuk ke rumah sakit atau datang ke rumah sakit atau ke dokter gitu, langkah pertama apa yang sebaiknya harus kita lakukan, Dok?
7: Iya, jadi sebenarnya pertama itu ya memang kalau misalnya periksa gigi harusnya rutin ya, Mbak, ya, 6 bulan sekali. Kadang-kadang kenapa kita gigi atau mungkin terlambat karena kita sering abai ya, Mbak. Yang pertama jelas sering abai untuk periksa sejak dini seperti itu. Kemudian penjagaannya juga tidak baik seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah terjadi nih, ternyata sudah jadi nyeri seperti itu. Karena kadang-kadang orang kalau belum nyeri, belum periksa ya, Mbak, ya.
2: Yeah.
7: Sebenarnya biasanya tahapan sebelum sakit itu misalnya baru lubang di lapisan atas, kadang-kadang nggak pakai nyeri, tapi dia sudah lubang, Mbak. Jadi memang sebaiknya tadi kontrol rutin ya. Kemudian kalau memang sudah terjadi, bisa dengan kumur, Mbak, dengan larutan air hangat yang dikasih dengan garam, kayak gitu, Mbak. Jadi sekitar setengah sendok teh garam gitu ke dalam gelas gitu ya, Mbak, ya. Kemudian buat kumur, sekitar 30 detik buat kumur kayak gitu. Untuk membersihkan area mulut dari sisa-sisa makanan yang penuh atau untuk membunuh bakteri itu juga bisa, Mbak. Kemudian kalau misalnya ada yang bengkak tadi ya, yang nyut sampai bengkak tadi, itu bisa dikompres dengan es batu. Jadi es batunya dibungkus dengan kain, kemudian ditempelkan di tempat yang bengkak tadi 15-20 menit kira-kira seperti itu, Mbak. Atau yang sering dilakukan juga minum pereda nyeri ya, Mbak, ya. obat pereda nyeri. Cuma hati-hati, obat pereda nyeri itu kan ada yang alergi, kemudian mungkin ada yang bikin asam lambungnya kumat. Jadi ya memang harus hati-hati, kemudian lihat dosisnya di kemasannya, apakah untuk anak-anak atau dosis dewasa atau dosis anak-anak, seperti itu Mbak. Dan memang rajin untuk pembersihan giginya ya Mbak ya, sikat gigi pagi dan malam sebelum tidur, kemudian makanan-makanan yang tadi, yang terlalu-terlalu tadi juga dihindari, seperti itu Mbak.
2: Oke, baiklah, ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk dokter, tapi nanti akan saya tanyakan di segmen kedua ya. Kita jeda dulu, apakah bisa dokter Erla? Oke, kita jeda dulu teman pro 2 ya. Kita jeda dulu teman pro 2 buat kamu juga yang mau tanya-tanya terkait tema kita malam hari ini. Seru banget kita ngomongin soal pertolongan pertama sakit gigi bersama dengan dokter Erla ya. Buat kamu yang mau tanya-tanya, WhatsApp aja ke Niken di 0811 2511025. Niken tunggu teman pro 2 ya.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saat kebakaran atau gempa bumi, biasanya listrik dipadamkan. Kalau kita ada di dalam gedung, hanya ada sedikit cahaya yang terlihat. Dalam kondisi darurat, kita pasti akan mencari jalan keluar lewat pintu darurat terdekat. Petunjuk pintu darurat umumnya berwarna hijau. Kenapa hijau ya? Kenapa bukan merah yang lebih menyala? Kita bisa melihat warna karena adanya sel ganglion dan sel bipolar dalam retina. Pas lampu padam nih, sel ganglion yang kuat di kegelapan pun berfungsi. Dalam sel ganglion terdapat pigmen rhodopsin. Rhodopsin ini paling mudah menyerap sinar warna hijau, tapi nggak bisa menyerap sinar warna merah. Makanya warna hijau lebih terlihat dalam kegelapan dibandingkan dengan warna merah. Warna hijau adalah warna yang paling mudah dilihat saat cahaya di ruangan hanya sedikit. Melihat warna hijau juga bikin mata nggak gampang capek. Gitu alasannya.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Waktunya ngobrol bareng
0: di Pro 2 Jogja.
4: Pro 2 Jogja.

0: 102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sesungguhnya masih barengan sama Niken DJ Kemalam edisi Comedy Talk semalam hari ini, barengan juga sama Dr. Erla Asmalasari, teman Broadway. Dan kita juga masih ngobrolin soal pertolongan pertama sakit gigi. Buat kamu yang mau join obrolan kita malam hari ini, teman Broadway, kamu bisa WhatsApp ke Niken di 0811-251-1025. Dan kamu juga bisa simak juga, kita lagi live YouTube, kamu bisa cek aja di RRI Jogja Official, kamu cari aja nanti di situ teman berdua. Dokter Erla, sudah ya. Ada beberapa pertanyaan masuk, bisa saya bacakan mungkin ya?
1: Oke, Mbak.
0: Oke, ini pertama dari Kevin Aril di Catur Tunggal nih, Dok. Pertanyaannya cukup banyak, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, ada sebagian besar masyarakat yang bilang kalau sakit gigi itu sebaiknya berkumur dengan air garam hangat agar sakitnya mereda. Apakah ini memang langkah pertolongan pertama yang benar? Wah, tadi udah disampaikan kalau pertolongan pertamanya ini ya, Dok, ya, berkumur dengan air garam ya. Oke, baiklah. Kemudian lanjut, apakah ada perbedaan penanganan pertama yang harus dilakukan jika sakit gigi karena gigi berlubang, kemudian sakit giginya ini gara-gara gigi sensitif atau ngilu, terus atau karena peradangan di akar gigi yang sebaiknya harus dilakukan pencabutan? Nah, seperti apa nih, Dok? Apakah ada perbedaan penanganan pertama atau gimana?
1: Oh ya, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan penanganan ya, Mbak, untuk pertolongan pertama sakit gigi. Jadi nanti untuk menentukan penyebabnya apa, kemudian treatmentnya seperti apa, memang harus segera ke dokter gigi terdekat seperti itu. Jadi kalau untuk pertolongan pertamanya sama saja.
0: Oke. Jadi sama aja ini ya, Dok. Terus lanjut lagi dari Kevin Aril, masih sama. Kemudian ada juga yang bilang kalau sakit gigi yang giginya tuh masih nyeri terus dicabut. Wah, ini kayaknya mitos nih, Dok. Kalau misalkan kita tuh sakit gigi dan giginya tuh yang masih nyeri kemudian mau dicabut, apakah bisa menyebabkan infeksi dan sakitnya tuh bisa bertambah parah? Apakah itu mitos atau fakta, Dok? Alasannya kenapa ya? Monggo, Dokter.
1: Iya. Jadi kalau misalnya, biasanya kalau masih sakit atau masih radang, memang kita menunda untuk pencabutan ya, Mbak. Jadi biasanya dikasih medikasi, dikasih pengobatan dulu untuk menghilangkan radang atau nyerinya, seperti itu, Mbak. Kalau misalnya perkara sakit atau tidaknya, kan memang ambang rasa sakit orang berbeda-beda ya, Mbak ya. Tetapi yang jelas ketika misalnya masih radang, masih sakit, itu kan nanti kita akan membius juga ya, Mbak. Nanti biasanya juga obat biusnya sulit untuk bekerja ketika kondisi giginya, gusinya masih radang, sehingga biasanya kita redakan dulu untuk sakitnya dan radangnya itu, baru kemudian setelah reda, misalnya ada bengkak, ada nanah, ada segala macam, bila sudah reda, nanti baru bisa dicabut, seperti itu, Mbak.
0: Ada itu ya, Dok, yang sakit giginya tuh sampai bernanah, itu ada ya, Dok, ya?
1: Banyak, Mbak.
0: Saya juga baru tahu ternyata ada sakit gigi yang sampai nanah, itu berarti udah parah banget ya, Dok, ya?
1: Iya.
0: Oh, astaga.
1: Iya, biasanya kalau kesehatan rongga mulutnya kotor, Mbak. Jadi sudah giginya rusak, kemudian banyak karang giginya, kemudian juga mungkin karena banyak karang gigi, giginya rusak. Jarang untuk sikat giginya, tidak diperhatikan. Nah, itu kan ibaratnya kumannya semakin banyak ya, sehingga memungkinkan sekali terjadi nanah misalnya, gitu, Mbak.
0: Oke, baiklah. Lanjut dari pertanyaan dari Bayu di Godean ini, Dokter. Secara medis, kita tahu bahwa bawang putih ini punya sifat antiseptik. Tapi, apakah menempelkan irisan bawang putih ke gigi berlubang itu termasuk tindakan pertolongan pertama yang rasional? Atau sebenarnya itu cuma cara kita mengusir rasa sakit sekaligus mengusir orang-orang di sekitar karena aroma mulut yang mendadak jadi bau bumbu dapur? Monggo, Dokter Erla.
1: Nah, jadi sebenarnya bawang putih ini tidak kita rekomendasikan karena tidak semua orang tahan juga ya, Mbak, ya, terhadap bawang putih. Ada yang mungkin malah jadi lebih sensitif, ada yang kemudian menjadi alergi segala macam. Jadi memang tidak disarankan untuk semua orang seperti itu. Dan kalau misalnya menutup lubang dengan bawang putih itu, yang jelas bawang putih itu bukan tambalan gigi ya, Mbak, ya. Takutnya nanti ditutup kan kayak karena bisa jadi itu malah malah bikin apa malah membuat tambah sakit, karena ada beberapa yang misalnya dia lubang ketika langsung ditutup, pada saat sakit langsung ditutup sesuatu itu malah jadi sakitnya tambah parah seperti itu. Jadi memang apa sebaiknya ya tadi kumur air garam hangat atau minum obat reda nyeri seperti itu aja Mbak.
0: Oke, jadi pertolongannya nih yang aman-aman aja nih ya, baik kumur air garam sama kalau misalkan bengkak juga dikompres air dingin ya dok ya.
1: Ya, lebih lebih umum ke semua orang ya Mbak, takutnya nanti kalau bawang putih nanti ada yang sensitif atau ada yang alergi atau mungkin ada yang tidak tahan baunya sendiri seperti itu.
0: Oke, misalkan nih dok, ada orang-orang yang kadang tuh sakit gigi juga tadi sudah disampaikan sama dokter, kadang-kadang orang tuh periksanya tuh pas lagi sakit-sakitnya banget, padahal kan kita harusnya sebenarnya periksanya 6 bulan sekali ya nih. Kira-kira resikonya apa nih dok kalau sakit gigi terus dibiarkan tanpa penanganan medis lebih lanjut ini dokter?
1: Yang jelas nanti pasti sakitnya akan berulang ya Mbak ya, selama si penyebab itu tidak diatasi, entah itu nanti dicabut atau mungkin dilakukan penambalan, perawatan gigi, itu pasti akan apa berlanjut terus sakitnya. Jadi misalnya sekarang pakai anti nyeri, pereda nyeri sembuh, kemudian besok lagi, seminggu lagi, dua minggu lagi, kambuh lagi, jadi ya tidak selesai-selesai sakitnya Mbak. Jadi sebaiknya memang harus segera pergi ke dokter gigi untuk segera dilakukan tindakan terhadap giginya.
0: Tapi kalau untuk kita minum obat pereda nyeri, misalkan kita harusnya belinya di apotek aja karena sebagai langkah penanganan pertolongan pertama sakit gigi, itu kira-kira boleh nggak sih dok, kan tanpa resep dokter ya itu?
1: Iya, kalau cuma untuk obat pereda nyeri aman Mbak, yang penting pastikan bahwa kita tidak alergi terhadap obat anti nyeri ya Mbak, karena ada beberapa orang yang walaupun bukan antibiotik, obat anti nyeri itu juga bisa menimbulkan alergi seperti itu. Jadi pastikan aja, dan mungkin kita mungkin ada riwayat asam lambung atau tidak, karena biasanya obat-obat pereda nyeri itu juga kemudian membuat asam lambungnya menjadi apa yang biasa biasanya kumat asam lambungnya punya penyakit asam lambung, dia jadi sakit kayak gitu Mbak.
0: Oke, baiklah, mungkin terakhir bisa disampaikan dokter untuk bisa membagikan ya tips-tips mungkin sederhana supaya teman berdua atau masyarakat juga bisa terhindar dari sakit gigi ini dok.
1: Ya, jadi agar terhindar dari sakit gigi, yang pertama harus rajin untuk membersihkan gigi ya Mbak ya, paling enggak dua kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur, dengan pasta gigi dan sikat gigi yang baik dan benar, caranya juga harus benar. Kemudian jangan sering untuk memakai tusuk gigi, tetapi pakailah dental floss untuk membersihkan sela-sela gigi apabila kena kemasukan makanan. Kemudian yang tidak kalah penting dan ini memang apa sebaiknya dilakukan adalah kontrol rutin 6 bulan sekali, sehingga jangan sampai tumbuh giginya sakit atau kemudian giginya menjadi lebih parah baru ke dokter gigi. Ketika 6 bulan sekali itu biasanya akan kita cek, akan kita periksa mana gigi yang apa sudah mulai rusak atau mungkin perlu perawatan, sehingga tidak terjadi sakit gigi yang lebih lanjut seperti itu Mbak.
0: Oke, baiklah, yang penting juga kita harus tetap periksa ya, yang paling pertama nih dok. Saya belum periksa lagi ke dokter gigi, jadi diingatkan ya sama dokter Ella untuk datang ke dokter gigi 6 bulan sekali teman pro 2. Kita harus aware terhadap gigi kita sendiri ya dok ya. Oke, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan lagi dokter sebelum kita tutup ngobrol kita malam hari ini, atau sudah cukup?
1: Iya, jadi memang jadi yang penting jangan ya, yang penting jangan ragu untuk ke dokter gigi, jangan tunggu sakit ya Mbak. Jadi datang cuma untuk dok cek gigi saya saja itu boleh, jadi jangan tunggu untuk sakit gigi seperti itu sih Mbak.
0: Oke, baiklah, karena sudah hampir jam 8:30 teman pro 2, tadi udah dijawab juga pertanyaan dari Bayu, Dev, dari Kevin Aril juga di Catur Tunggal. Semoga pertanyaannya terjawab juga ya sama dokter Erla. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi besok-besok tentang pertolongan pertama sakit gigi teman pro 2. Kita tutup ya dokter.
1: Iya, terima kasih Mbak Niken.
0: Oke, kita tutup obrolan kita malam hari ini teman Pro 2. Pastikan seperti tadi yang disampaikan sama Dokter Erla, jangan tunggu sakit gigi teman Pro 2. Ini juga mengingatkan juga ke aku teman Pro 2 untuk 6 bulan sekali cek ke dokter gigi ya. Mumpung ini juga belum periksa ke dokter gigi. Besok lanjut aku langsung ke dokter gigi supaya aku juga enggak kena sakit gigi lagi teman Pro 2. So, terima kasih Dokter Erla sudah berbagi ilmu dan juga tips kesehatan ya bersama dengan Pro 2 Jogja malam hari ini. Semoga informasi yang sudah disampaikan sama Dokter Erla tadi bermanfaat buat kita teman Pro 2. Niken Ayu pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa sikat gigi 2 kali sehari seperti yang tadi disampaikan sama Dokter Erla, dan rutin memeriksakan kesehatan gigi setiap 6 bulan sekali teman Pro 2. So, Niken pamit. Habis ini aku masih nemenin kamu di Jaga Malam sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request lagu ke Niken, masih Niken tunggu, WhatsApp aja di 0811-251-1025 ya.
2: Baru saja kamu mendengarkan Ngobrol Bareng di Pro 2 Jogja.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Waktunya Jaga Malam,
4: jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal dikutip dari temu konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.

jaga malam, jangan galau malam-malam sampai nanti jam 12 malam sama berdua. Ditemenin sama Niki yang tumben banget hari Jumat. Malam yang kita tunggu-tunggu teman berdua karena besok libur. Bagi yang libur tapi teman berdua, bagi kita yang gak libur ya udah gak apa-apa, masuk kerja lagi teman berdua. Bagi besok yang libur, ini sih malam yang ditunggu-tunggu atau hari yang ditunggu-tunggu setiap hari Jumat pastinya teman berdua. Ini kalau besok tuh gak kerja atau gak kuliah, kira-kira kalian ngapain kegiatannya teman berdua? Apakah kamu tuh tipe orang yang sudah punya rencana jauh-jauh hari? Dari hari Senin misalnya aku udah terfikirkan, besok hari Sabtu sama Minggu aku ngapain deh gitu kan ya. Atau baru mikir sekarang dadakan, kira-kira besok di hari Sabtu sama Minggu kira-kira ngapain teman berdua ya? Ada rencana kemana? Apakah ada rencana untuk liburan teman berdua? Kalau kamu ada rencana liburan, kira-kira aku mau nanya nih, libur yang ideal versi teman berdua itu tuh yang seperti apa sih, ya kan? Atau libur yang sempurna versi teman berdua itu yang seperti apa teman berdua? Kalau aku kondisional teman berdua, kadang pengen libur tuh yang benar-benar libur tuh yang kayak cuma leha-leha di rumah, yang cuma pengen rebahan, nonton film dan gak kemana-mana gitu kan ya. Tapi kadang-kadang juga agak sayang ya kalau kita libur tuh tapi gak kemana-mana teman berdua, pengennya juga jalan-jalan kemana kek misalnya, yang deket-deket gak perlu yang jauh-jauh ya kan. Nah kalau libur yang ideal versi kamu tuh yang seperti apa teman berdua ya? Boleh kalau kamu mau cerita-cerita libur yang ideal versi kamu ke Niken di malam hari ini teman berdua, sampai nanti jam 11 malam aku nemenin kamu ya kan. Sekalian kalau kamu juga mau request lagu ke Niken dan cerita-cerita kira-kira libur yang ideal versi kamu tuh seperti apa, boleh banget kamu request aja lagu juga ke Niken selama ada di playlist Siap Berdua Jogja. Pasti nanti lagu kamu aku puterin teman berdua. Kamu WhatsApp aja ya Niken di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Good music.
3: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
4: Ini dia teman Pro 2, juara baru kita di chart Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Nadif Basalamah yang berkolaborasi dengan Andi Rianto. Kota ini tak sama tanpamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Kamu masih dengerin Ikan di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kita buka cerita penutup hari ini, teman Pro 2. Niken buka topik malam hari ini. Kira-kira libur yang ideal versi kamu itu yang seperti apa, teman Pro 2? Aku bacain versi liburan idealnya dari Kevin Aril di Catur Tunggal, teman Pro 2. Kalau buat aku, katanya, versi liburan yang terbaik itu yang tetap punya waktu senggang, gak terlalu dijadwal ketat, teman Pro 2. Misalnya, di sore hari cuman bisa duduk-duduk di kafe sambil nikmatin sunset. Wah, itu enak banget sih, Kevin. Terus jalan-jalan santai tanpa harus diburu-buru waktu ataupun cepet-cepet ngejar destinasi selanjutnya. Jadi pas selesai liburan, aku bisa kembali ke rutinitas dengan energi yang penuh, bukan malah tambah capek karena energinya malah makin banyak terkuras pas liburan, teman Pro 2. Ah, iya lagi. Bener ternyata yang dikasih tahu sama Kevin Aril. Ini aku juga cocok sama Kevin, setuju juga sama Kevin. Ternyata liburan yang ideal tuh yang kita juga bisa keluar nikmatin udara luar gitu kan ya. Tapi jangan terlalu dipush untuk liburan yang terlalu ketat gitu kan ya. Tapi dikasih jeda waktu supaya kita juga bisa menikmati libur yang gak terlalu capek. Jadi besoknya pas hari Senin kita bisa memulai aktivitas seperti biasa. Ah, dan gak terlalu capek pas liburan gitu ya. Aduh, aku setuju lagi sama Kevin. Kadang-kadang aku juga gitu ya. Misalkan liburnya 2 hari, berarti 1 hari kita akan hangout, 1 harinya istirahat aja di rumah biar besok tuh recovery-nya tuh cepet dan gak terlalu capek pas kerja. Setuju sama Kevin, teman berdua. Kalau kamu gimana? Liburan ideal versi kamu, teman berdua, kalau kamu mau cerita-cerita liburan ideal versi kamu tuh ke Niken, boleh ya, kamu WhatsApp aja ke 0811-251-1025. Sekalian kalau kamu mau request lagu juga boleh banget, teman Pro 2. Tadi Kevin pengen diputerin lagunya Liodra Andrianto, Jangan Pernah Kembali. Ya, ini sudah aku siapkan satu lagu yang direquest sama Kevin Aril, teman Pro 2. Buat kamu juga yang mau cerita-cerita liburan ideal versi kamu tuh yang seperti apa, sambil request lagu ke Niken ya. WhatsApp-nya masih sama di 0811-251-1025.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
1: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Seribu Masjid. Lagu ini merupakan sebuah ungkapan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkan dengan keadaan yang subur, aman, damai, tenteram dengan segala keindahan di dalamnya. Judul Seribu Masjid diambil dari julukan yang sering diutarakan bagi Pulau Lombok, Pulau Seribu Masjid.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

masih ditemenin sama Nika di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam sampai nanti jam 12 malam. Teman berdua kita masih ngobrolin soal kira-kira libur yang ideal versi kamu tuh yang seperti apa. Teman berdua, aku baca yang lagi dari Kak Khodijah Kian. Ini liburan versinya Kak Khodijah ini adalah di rumah aja, rebahan, scroll-scroll sama nonton YouTube teman berdua, plus main sama anak-anak. Wah, ini sih juga liburan versi aku ya. Kadang-kadang emang libur yang bener-bener libur tuh yang kayak yang gak ngapa-ngapain dan gak kemana-mana sih. Itu kadang-kadang juga versi liburan aku teman berdua. Yang kadang udah capek banget kerja dan pengen libur tuh ya benar-benar libur. Kadang cuti pun juga gitu kan. Cuti gak harus kita harus pergi kemana-mana, tapi cuti pengen refresh badan kita dan otak kita untuk gak mikirin sejenak tentang kerjaan dan sebagainya. Kadang-kadang juga gitu sih, aku juga setuju sama liburan idealnya versi Kak Khodijah Kian teman berdua. Anyway, dia request lagunya ini yang terbaru ya, Ari Lesmana featuring Wisnu Santika, Aku Harus Pergi teman berdua. Buat kamu juga yang mau komen-komen ke Niken ya, kira-kira libur yang ideal versi kamu tuh yang seperti apa, sambil request lagu ke Niken juga boleh banget. WhatsApp aja di 0811-251-1025. Abis ini aku mau puterin dulu satu lagu yang di-request sama Kak Khodijah Kian. Pengen diputerin lagunya Wisnu Santika featuring Ariel Semana, Aku Harus Pergi.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Kalau dengar kata laksamana laut, yang muncul pertama kali di kepala pasti seorang laki-laki. Tapi ada loh perempuan Nusantara yang berhasil meraih gelar laksamana. Ia adalah Laksamana Malahayati, pejuang dari Kesultanan Aceh yang berhasil menjadi laksamana perempuan pertama di dunia. Perjuangan Laksamana Malahayati dimulai dari pertempuran Kesultanan Aceh melawan Belanda di Selat Malaka yang menewaskan suaminya. Gugurnya sang suami mengobarkan tekad Laksamana Malahayati untuk menuntut balas dan melanjutkan perjuangan suami tercinta. Dalam perjuangannya, Laksamana Malahayati membentuk pasukan Inong Bale yang berisikan wanita janda yang ditinggal suaminya gugur dalam peperangan. Bersama pasukannya inilah Laksamana Malahayati berhasil mengalahkan pasukan Cornels the Houtman dan membunuh sang kapten dengan rencongnya. Karena keberanian dan ketangguhannya inilah, pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Laksamana Malahayati. Nama Laksamana Malahayati juga diabadikan sebagai nama tempat dan lembaga strategis di Indonesia.
2: Ini Indonesia.

ketemu berdua, kita masih ngomongin soal kira-kira liburan yang ideal versi kamu tuh yang seperti apa, teman berdua. Ya tadi kita udah bacain dari banyak nih, dari Kevin, kemudian dari Khodijah, Kian. Sekarang kita bacain dari Katri di Playen, teman berdua. Kalau liburan versinya Katri di Playen ini gak muluk-muluk katanya, teman berdua. Libur yang benar-benar libur kerja dan libur gak mikirin kerjaan. Aduh, relate lagi ini juga sama aku, teman berdua. Selama ini badan libur tapi pikiran penuh dengan deadline kerjaan. Misalnya hari ini ngambil libur, besoknya kerjaan numpuk gak karuan. Biasanya begitu yang aku dapetin, Manikan. Padahal kalau libur aku tuh cuman pengen tidur nyenyak, gak mau ngapa-ngapain. Tapi kalau musim liburan kayak gini, siang kerja seharian, malam cuman tidur beberapa jam, udah kebangun lagi lanjut lembur. Alhamdulillah sih, tapi yang penting tetap jaga kesehatan aja. Gitu kan, Manikin? Betul sekali, Katri. Buat Katri yang tidurnya kayaknya acak ya. Tidurnya acak, ini harus jaga kesehatan supaya gak kena GERD, lambung, makan jangan lupa, dan tidur dengan cukup, dan pastinya minum air putih yang cukup juga sama Katri. Tapi kalau malam-malam, apalagi cuaca di Jogja sekarang tuh kok kayak dingin ya, apa sih namanya, bediding, kalau kata orang Jogja katanya bediding, teman berdua, karena dingin ya. Tapi enak kalau buat tidur kalau dingin-dingin kayak gini, teman berdua. Aku juga setuju banget sama Katri, kadang-kadang kalau lagi ngambil cuti tuh pas cutinya enak, tapi yang gak enak tuh setelah cuti karena deadline kerjaan tuh numpuk banget dan harus kita beresin, teman berdua. Kalau kamu gimana? Liburan yang ideal versi kamu, teman berdua? Boleh banget cerita kan, Iken? Ya, dijaga malam, jangan galau malam-malam sampai nanti jam 11 malam, teman berdua. Sekalian kalau kamu juga mau request lagu ke Iken, WhatsApp aja di 0811 251 1025 ya.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang kakak aja.
3: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
4: Iya, Bu.
5: Don. Ibu mau tebus obat nanti sore ya?
4: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
6: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu. Cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Masih di Jago Malam, jangan galau malam-malam barengan sama Niken sama nanti jam 12 malam. Kita masih ngomongin soal kira-kira liburan yang ideal versi kamu tuh apa, teman berdua. Aku bacain liburan yang ideal versinya bagi di kode yang teman berdua. Liburan terbaik versi aku nih, karena waktuku terlalu berharga untuk disia-siakan, caelah. Liburan bagiku bukan tentang seberapa sering, tapi seberapa berarti. Di balik jadwal yang tak kenal jeda dari pagi hingga malam, aku memilih untuk memaksimalkan setiap detiknya. Menikmati alam, membaur dalam keramaian, dan memanjakan diri dengan kuliner terbaik tanpa hitung-hitungan. Karena pengalaman adalah investasi terbaik untuk jiwa. Mantap, wih, mantap juga Bayu yang kayaknya beberapa waktu yang lalu liburannya tuh ke Dieng, teman berdua. Aku malah belum sempat ke Dieng ya, yang katanya dia yang sekarang tuh lagi minus-minusnya derajatnya di sana. Aduh, tapi kayaknya aku gak kuat kalau ke Dieng sekarang-sekarang dengan cuaca yang seperti ini, karena dingin, ntar alergi dinginnya kumat lagi ke sana. Ada rencana liburan kemana lagi nih, Bay? Setelah kemarin dari ke Dieng, aku juga pengen menikmati atau liburan-liburan yang deket-deket tapi gak terlalu jauh kayak Dieng, kan kayak cuman 3 jam 4 jam ya, maksudnya masih bisa terjangkau lah. Tapi kalau di daerah sini tuh mana yang oke ya? Wah, ini juga kalau Bayu lagi liburan bisa ya share-share destinasi wisata ke Niken juga, biar aku ke sana menikmati liburan. Terus aku ambil cuti ya. Anyway, buat kamu juga teman berdua yang mau cerita-cerita kira-kira liburan yang ideal versi kamu tuh apa, boleh banget ya kalau kamu mau cerita ke Niken sambil request lagu juga bisa banget, selagi playlist kamu tuh ada di Pro 2 Jogja nanti tetap aku puterannya. Anyway, bye. Tadi Bayu nih pengen dibuat lagunya Niji yang Rahasia Hati, teman berdua. Niji Rahasia Hati ini gak ada, Bayu. Adanya tuh Yura Yunita, Risalah Hati. Mungkin maksudnya Risalah Hati ini atau bukan deh. Nanti kamu chat aja ke Niken, kira-kira yang benar Risalah Hati dari Yura Yunita atau Niji Rahasia Hati. Tapi Niji Rahasia Hati di Pro 2 Jogja gak ada ya. Ntar kamu chat aja kamu pengen requestnya lagu yang lain, lagu apa, Bayu. So, teman Pro 2, buat kamu juga yang mau cerita-cerita liburan yang ideal versi kamu tuh apa sambil request lagu ke Niken, masih Niken tunggu sampai nanti jam 11, teman Pro 2. Kamu WhatsApp aja di 0811 251 1025 ya.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Setelah lebih dari 4 tahun sejak perilisan album Manusia, Tulus akhirnya kembali menyapa pendengarnya lewat single terbaru Teh Hijau. Kali ini Tulus mengangkat tema kehampaan, namun bukan sebagai sesuatu yang harus segera disingkirkan, melainkan diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Secara musikal, Teh Hijau hadir dengan balutan aransemen yang terdengar riang dan hangat, menciptakan kontras menarik dengan liriknya yang berbicara tentang kehilangan rasa, keterasingan emosional, hingga proses memahami diri sendiri.
2: Prodware Weekly Hits.

Tomo Bro 2, gak kerasa sudah hampir jam 11 malam. Waktunya Niken pamit dari Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Gak kerasa aku udah nemenin kamu berapa jam ya? Tadi 3 jam, 4 jam Tomo Bro 2 dari jam 8 sampai jam 11. Tapi tenang aja, nanti aku juga masih nemenin kamu sampai jam 12, muterin musik-musik yang enak juga buat kamu Tomo Bro 2. Buat kamu juga yang mau request lagu yang mungkin masih begadang sampai nanti jam 12 malam, kalau mau dengerin lagu-lagu favorit kamu, nanti WhatsApp aja ke Niken Tomo Bro 2. Nanti aku puterin sampai nanti jam 12 malam ya. So, kalau gitu Niken pamit. Besok aku masih siaran malam lagi, hari Sabtu Tomo Bro 2. Besok bisa join lagi malam hari besok ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol lagi dan pastinya muterin lagu-lagu yang enak lagi buat kamu Tomo Bro 2. Niken pamit. Dengerin terus 102,5 FM Bro 2 Jogja, Tomo terbaik kamu. Bye-bye, selamat malam Tomo Bro 2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hai Ojan.
2: Hai Vin.
1: Hai Dito.
3: Hai Vin.
1: Hai Zulfa. Hai Vira.
4: Hai Vina.
5: Ceria amat sih si Vina.
3: Baru dapat duit kali.
5: Abis ketemu jepitannya kali.
2: Ah, ini mah pasti efek sore ceria.
6: Sore ceria.
2: Yoi. Sore ceria di Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: just pick up the phone. Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam sebuah peradaban. Pendidikan diharapkan membentuk manusia-manusia pembelajar. Seperti yang dikatakan Andreas Harifa, manusia pembelajar adalah seseorang yang senantiasa belajar tentang atau learning about, belajar melakukan atau learning to do, dan belajar menjadi atau learning to be manusia yang manusiawi. James R. Davis dan Adelaide B. Davis dalam buku Managing Your Own Learning menyatakan bahwa manusia pembelajar mencintai hal-hal baru, pemikiran baru, dan keterampilan baru. Mereka belajar bukan hanya untuk mengetahui, tapi lebih dari itu, untuk berpikir dan memecahkan masalah. Manusia pembelajar belajar dan mengembangkan ilmu tak hanya dari bangku kuliah dan teks bacaan, melainkan melalui pengalaman dan kenyataan kehidupan sebenarnya. Belajarlah sepanjang hayat, wahai manusia-manusia pembelajar. Tuntutlah ilmu tanpa kenal lelah dan menyerah.

0: Produeza,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro2 sepanjang hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro2 dari Jalan Avandi, Demangan, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Yogyakarta. 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Ada Gatrisha aja lagi nih yang udah semangat banget buat nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabar kamu pagi hari ini? Udah pada bangun belum? Dan tentunya teman Pro 2, buat kamu yang udah pada bangun, terus mungkin udah pada siap-siap buat olahraga, terus mungkin ada dari kamu yang masih males-malesan, masih kedinginan gitu kan ya, terus langsung tarik selimut lagi, ya udah gak apa-apa ya. Yang penting Gatrisha aja udah semangat banget nih buat nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 9 pagi aja. Well, buat kamu yang mau nyimak siaran kita di hari ini, gak cuma Spada aja ya, seperti biasanya kita juga bakalan ada santai siang, terus bakalan ada sore ceria, dan juga ada jaga malam. Bakalan ada obrolan di Music Planner teman Pro 2, terus juga bakalan ada chart Pro 2 Indo Hits dan juga chart Pro 2 Hitlist yang udah disiapin untuk kamu. Abis ini kita simak dulu Jazz Music sama nanti jam 6. So tetap stay tune terus barengan sama aku Gatrisha Caca, tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Kawan Pro2 Jogja yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai manusia biasa tentu pernah merasa sedih, merasa kecewa, merasa begitu hancur menghadapi masalah yang datang bertubi-tubi. Sampai mungkin merasa bahwa dunia ini terlalu kejam kepada kita, merasa bahwa kita adalah manusia yang paling menyedihkan, yang mendapat begitu banyak cobaan. Sampai terfikir di kepala kita untuk berputus asa. Padahal Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Quran surah Yusuf ayat 87 yang artinya, "Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir." Teman-teman, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa jangan sampai kita berputus asa, apalagi berputus asa dari rahmat Allah. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, harus kita hadapi. Apapun masalah yang menghadang langkah kita, jangan sampai terpikir di kepala kita untuk berputus asa. Karena apa? Karena Allah pasti akan menyediakan jalan keluar, jalan yang terbaik, dan tentunya akan selalu memberikan rahmat kepada kita. Semoga kita terhindar dari rasa ingin putus asa dan selalu berusaha. Amin, amin. Allahumma amin.

0: Turn on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi. Apakah kalian masih ingat pada janji iblis ketika mereka diusir dari surga? Iya, mereka berjanji akan menggoda dan menyesatkan seluruh umat manusia. Dan iblis berhasil memenuhi janji tersebut. Jumlah manusia terus bertambah. Mereka terbagi menjadi 3 golongan. Menyembah kepada patung-patung berhala, menyembah kepada benda langit, dan menyembah kepada para raja. Kala itu, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa. Dia adalah Raja Namrud dari Babilonia. Pada suatu malam, raja bermimpi melihat kelahiran seorang bayi laki-laki, dan kelak bayi itu akan menghancurkan kerajaannya. Raja Namrud merasa bahwa mimpinya itu sebuah pertanda buruk. Maka, dia pun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di Babilonia. Di suatu daerah, sepasang suami istri sedang ketakutan setelah mendengar perintah itu.
3: Istriku, sampai bayi kita lahir, engkau harus terus bersembunyi di tengah hutan.
4: Tapi, engkau adalah pematung paling hebat. Raja pasti akan mengampunimu.
3: Tidak, jika anak kita laki-laki, raja pasti akan membunuhnya.
2: Setelah itu, sang istri terus bersembunyi di dalam sebuah gua. Sesekali, Azar akan datang untuk menjenguknya, sekaligus membawakan makanan serta keperluan lainnya. Hari kelahiran pun tiba, dan sang istri melahirkan bayi laki-laki. Mereka berdua begitu bahagia sekaligus takut.
4: Bagaimana jika raja menemukan anak kita?
3: Tinggallah engkau di sini lebih lama lagi.
2: Beberapa tahun kemudian, keadaan kota sudah kembali aman. Azar pun menjemput istri dan anaknya untuk pulang kembali ke rumah. Azar begitu bahagia bisa berkumpul bersama keluarganya. Apalagi bayi laki-lakinya telah tumbuh menjadi anak yang cerdas. Dialah Nabi Ibrahim. Setelah kembali berkumpul, Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pembuat patung yang sangat terkenal. Suatu hari, Nabi Ibrahim bertanya,
5: "Patung apakah ini, Ayah? Kedua telinganya besar, lebih besar dari telinga kita."
2: Sang ayah tersenyum sambil menjawab,
3: "Itu adalah Marduh, Tuhan para Tuhan, wahai anakku. Dan kedua telinga yang besar itu sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa."
2: Nabi Ibrahim merasa bingung. Bagaimana bisa ayahnya menciptakan Tuhan dan mengapa ada begitu banyak Tuhan? Nabi Ibrahim bertanya lagi,
5: "Lalu dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan ya?"
3: "Ini dari kayu pelepah kurma, itu dari zaitun, dan berhala kecil itu dari gading. Lihatlah alangkah indahnya, hanya saja ia tidak memiliki nafas."
2: Mendengar jawaban ayahnya ini, Nabi Ibrahim pun berkata,
5: "Jika para Tuhan tidak memiliki nafas, maka bagaimana mereka dapat memberikan nafas? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, bagaimana mereka memberi kehidupan? Wahai ayahku, pasti mereka bukan Tuhan."
2: Azar marah besar ketika mendengar jawaban anaknya itu. Nabi Ibrahim pun dipukul dan dihukum. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim membenci semua patung-patung berhala tersebut. Suatu ketika, Nabi Ibrahim diajak oleh sang ayah ke perayaan besar. Semua orang berkumpul menjadi satu di ruang pemujaan. Seorang dukun maju dan memulai ritual suci.
6: "Wahai Tuhan kami, lindungilah dan limpahkanlah rizkimu,"
2: teriak sang dukun yang disambut meriah oleh semua orang. Melihat semua orang begitu terlena, Nabi Ibrahim tidak menahan diri lagi. Nabi Ibrahim berteriak,
5: "Hei dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah engkau yakin bahwa ia mendengar?
2: Seluruh orang yang ada di ruang pemujaan itu marah kepada Nabi Ibrahim. Azar segera membawa anaknya itu pulang sebelum keadaan bertambah kacau. Sang ayah meminta agar Nabi Ibrahim merenung dan mengakui kesalahannya. Namun, rasa penasaran Nabi Ibrahim akan Tuhan tidak pernah padam. Maka, dia pun memutuskan untuk mencari Tuhannya sendiri. Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya menuju ke gunung. Dia berjalan sendirian di tengah gelapnya malam. Dalam setiap langkahnya, dia terus bertanya siapakah Tuhan itu. Sampai di gunung, Nabi Ibrahim melihat ke langit yang luas. Langit malam penuh dengan bintang yang berkelip dan bulan yang bersinar sangat terang. Nabi Ibrahim pun memutuskan,
5: inilah Tuhanku.
2: Karena bintang-bintang dan semua benda langit itu jauh lebih mengagumkan daripada patung-patung buatan manusia. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan bintang. Namun, ketika pagi tiba, semua bintang di langit itu tidak bisa lagi terlihat. Barulah Nabi Ibrahim tersadar bahwa matahari, bulan, dan semua bintang di langit bisa terbit dan tenggelam. Semuanya muncul silih berganti. Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, siapakah yang membuat semua itu? Lalu Nabi Ibrahim memutuskan,
5: saya tidak suka kepada yang tenggelam.
2: Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim bahwa hanya ada satu Tuhan yang harus disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim memantapkan hatinya untuk beriman hanya kepada Allah, dan Allah pun mengangkat Nabi Ibrahim sebagai utusannya. Tugas Nabi Ibrahim adalah mengembalikan iman kaumnya hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim mulai dakwahnya. Dia menyeru kepada kaumnya untuk berhenti menyembah patung-patung berhala, matahari, bulan, ataupun benda-benda langit lainnya. Namun, tidak ada satupun yang mau mendengar seruan Nabi Ibrahim itu. Perselisihan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya pun terjadi. Meskipun mendapatkan banyak sekali halangan, Nabi Ibrahim tidak pernah menyerah. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini memancing amarah sang ayah. Suatu hari, Azar tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia pun mengusir Nabi Ibrahim dari rumah.
6: Apakah engkau begitu benci pada Tuhanku? Jika kamu tidak mau berhenti berdakwah, aku akan merajamu. Keluarlah dari rumahku sekarang juga.
2: Nabi Ibrahim pun memutuskan untuk keluar dari rumah ayahnya. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim menyusup ke rumah ibadah milik Raja Namrud dan menghancurkan semua patung berhala yang ada di sana. Nabi Ibrahim menyisakan satu patung paling besar dan meletakkan sebuah kapak di lehernya. Keesokan harinya, semua orang di Babilonia gempar melihat semua patung Tuhan mereka hancur. Raja Namrud marah besar dan memerintahkan untuk segera menangkap pelakunya.
0: Temukan orang yang melakukan ini semua!
2: Teriak raja kepada para prajurit. Kemudian, raja memberikan perintah lagi.
0: Siapkan kayu bakar dan tiang hukuman. Aku akan membakar pelaku kejahatan ini.
2: Beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim tertangkap dan dibawa ke halaman istana. Raja Namrud bertanya,
0: Hai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan patung-patung ini?
2: Nabi Ibrahim menjawab bukan. Raja Namrud tidak percaya pada jawaban tersebut dan terus mendesak agar Nabi Ibrahim mengaku. Saat itu, Nabi Ibrahim menjawab,
1: Aku rasa patung paling besar itulah yang melakukannya. Tanyakan saja padanya.
2: Tentu saja, patung itu tidak akan bisa menjawab meskipun ditanya berulang kali. Hal ini membuktikan bahwa patung itu bukanlah Tuhan. Namun, semua ucapan Nabi Ibrahim itu justru membuat raja semakin marah.
0: Ikat tangan dan kakinya, kemudian ikat dia ke tengah tiang hukuman.
2: Nabi Ibrahim pun diikat di atas kayu-kayu bakar yang telah disiapkan sebelumnya.
0: Bakar kayu itu!
2: Api mulai menyala melahap kayu-kayu itu. Semua orang bersorak gembira.
6: Sebentar lagi, dia pasti akan berteriak memohon ampun.
2: Teriak mereka. Namun, apa yang mereka harapkan tidak pernah terjadi. Nabi Ibrahim sama sekali tidak takut ataupun berteriak. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungannya. Allahu Akbar, Allah sungguh maha besar. Api yang panas berubah menjadi dingin. Api yang terus membesar dan asapnya yang hitam mengepul memenuhi udara. Jelaganya membuat wajah orang-orang yang menonton menjadi hitam. Berjam-jam kemudian, api itu pun padam. Asap hitam yang menyelimuti pun perlahan menghilang. Saat itulah, Nabi Ibrahim melangkah keluar dari sisa-sisa kayu bakar tanpa terluka sedikit pun. Bahkan, kulitnya tetap bersih bercahaya meskipun dikepung asap hitam. Peristiwa itu membuktikan bahwa Nabi Ibrahim memang istimewa dan semua yang diucapkannya adalah benar. Namun, bukti nyata itu ternyata tidak bisa membuat orang-orang sadar. Mereka terus memusuhi Nabi Ibrahim dan berusaha untuk mengusirnya. Mereka tidak ingin hidup berdampingan dengan orang yang menghancurkan dan menghina Tuhan mereka. Nabi Ibrahim pun sadar bahwa kaumnya tidak akan bisa berubah. Atas seizin Allah, Nabi Ibrahim pun pergi dari kotanya. Dalam perjalanannya, Nabi Ibrahim ditemani oleh dua umat yang percaya kepadanya. Mereka adalah Sarah, wanita yang kelak akan menjadi istrinya, dan Lut, seorang pemuda yang kelak akan menjadi Nabi Allah.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Saatnya Info Pro 2 edisi hari Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Gatri Syaja.

Kita mulai info Pro 2 pagi hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung membantah isu pengunduran dirinya dari jabatan. Jampitsus Febri Adriansyah menegaskan masih menjalankan tugas dan menerima perintah menangani perkara korupsi. Febri mengatakan arahan tersebut langsung diteruskan kepada seluruh penyidik di Gedung Bundar. Penyidik diminta memprioritaskan perkara yang menjadi perhatian masyarakat agar segera disidangkan. Menurut Febri, Jampitsus tetap berfokus menangani perkara yang menyangkut kepentingan bangsa dan masyarakat. Penanganan perkara juga mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut penanganan perkara difokuskan pada pemberantasan korupsi yang berdampak terhadap kepentingan publik. Seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kita beralih ke berita kedua. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengatakan pemerintah menyesuaikan persyaratan material dalam program bedah rumah. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar lebih banyak pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang dapat berpartisipasi. Menteri PKP ini menjelaskan penyesuaian persyaratan tersebut tetap dilakukan sesuai tata kelola dan ketentuan yang berlaku. Menurut Marwarar, kebijakan tersebut telah dikoordinasikan bersama Badan Pemeriksa Keuangan. Menteri Ara menilai penyesuaian tersebut mendukung pelaksanaan program strategis pemerintah pada sektor perumahan. Ia menyebut program gentengisasi juga akan dilaksanakan secara masif melalui bedah rumah di seluruh Indonesia. Ia juga menegaskan Kementerian PKP menjalankan seluruh program berdasarkan visi Presiden dengan tata kelola yang baik. Marwarar menambahkan pelaksanaan program juga membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan juga lembaga agar berjalan secara optimal.

0: KBRI Phnom Penh memberikan bantuan kekonsuleran kepada sekitar 1.100 WNI yang berada di fasilitas detensi di Po Chen Tong, Phnom Penh, Kamboja pada hari Rabu lalu. Mereka merupakan WNI yang terjaring dalam operasi penertiban yang dilakukan otoritas Kamboja di sekitar KBRI Phnom Penh selama satu bulan terakhir karena dinilai mengganggu ketertiban umum. Dalam kegiatan tersebut, tim KBRI Phnom Penh bersama dengan dukungan tenaga pembantuan dari Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, yaitu untuk melakukan pendataan dan penertiban surat perjalanan laksana paspor bagi WNI yang tidak lagi memiliki paspor. KBRI Phnom Penh menghimbau agar WNI yang telah memiliki dokumen perjalanan tidak menunda dan segera membeli tiket pulang ke Indonesia. Dikarenakan terdapat banyak WNI yang masih berada di Kamboja meskipun telah memiliki SPLP yang mendapat persetujuan penghapusan denda overstay.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Yang kamu dispada, selamat pagi teman Produa. Tentunya aku udah nyiapin banyak banget lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca. Dan tentunya aku juga udah nyiapin beberapa informasi yang bakalan aku bagiin buat kamu. Buat yang pagi hari ini masih belum semangat, mungkin kamu butuh dengerin lagu favorit kamu. Lagunya apa? Langsung kasih tahu aja melalui WA di 0811251102. Nanti kalau lagu yang kamu suka, yang bakal bikin kamu semangat tuh, masuk ke playlistnya Produa, nah boleh deh aku puterin ya. Pagi hari ini mataharinya masih malu-malu nih teman Produa, jadi emang cuacanya masih agak dingin ya. Tapi kalau misal kamu emang udah niat untuk berolahraga, nah boleh nih gas aja gitu ya kan. Karena tentunya ketika kita berolahraga itu kan kita bakalan bakar kalori yang bakal bikin suhu tubuh kita tuh jadi panas gitu ya kan. Jadi ya cocok nih buat kamu teman Produa, daripada kedinginan terus gitu ya, mendingan olahraga aja biar anget atau bahkan biar keringetan dan kepanasan teman Produa. Kalau misal tunggu nanti-nanti, aduh bisa-bisa nanti baru aja jam 7 ataupun juga baru aja jam 8 udah kepanasan ya teman Produa. Jadi gak jadi olahraga dong. Makanya sekarang aja nih buat kamu yang pengen olahraga, semoga lancar dan tetap hati-hati ya kan. Jangan lupa pemanasan dan pakai pakaian yang emang mendukung untuk olahraga. Gatri Syaca masih bakal puterin kamu lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca. So tetap stay tune terus ya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Nanti aja bakalan balik lagi.

Terima kasih teman Pro 2 buat kamu yang udah stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Pagi hari ini Gatrisha coba kalian

Selain sabun, body lotion adalah produk perawatan kulit yang sering kita gunakan sehari-hari. Tahukah kamu, teman Pro 2? Body lotion mempunyai padanan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu caliraga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata calir yaitu sediaan air dalam penggunaan kosmetik. Sementara raga berarti badan atau tubuh. Jadi, caliraga bisa diartikan sebagai cairan yang digunakan untuk melembutkan dan memuluskan seluruh tubuh.

yang pengen olahraga gitu ya kan. Karena emang kalau pagi itu kan biasanya udaranya tuh masih bersih gitu ya, terus cuacanya juga masih enggak terlalu panas. Tapi ya emang sih harus bangun pagi gitu ya, terus juga harus melawan dingin. Tapi gak apa-apa temen pro 2, karena kalau olahraga pagi-pagi itu biasanya juga setelah olahraga tuh bisa abis itu langsung nyari sarapan temen pro 2. Ngomongin tentang olahraga, nah abis ini aku bakalan kasih kamu beberapa informasi dari dunia olahraga di Super Sports Highlight. So stay tune.

0: aja.
1: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
2: Spanyol memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1. Duel perempat final digelar di Sofie Stadium Inglewood Sabtu ini berlangsung ketat hingga menit-menit terakhir. Kemenangan Spanyol ditentukan oleh gol Mikel Merino pada penghujung pertandingan. Sebelumnya Fabian Ruiz membawa La Furia Roja unggul sebelum Charles de Ketelare menyamakan kedudukan.
1: Super Sport. Super Sport.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 yang digelar di sirkuit Sachsenring. Veda mencatat waktu terbaik 1 menit 25,848 detik pada latihan yang digelar Jumat sore waktu setempat. Pada awal sesi, pebalap Honda Team Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Oriarte, Mateo Bartele dan pebalap Malaysia Hakim Danish. Setelah membekukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Verda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pebalap. Memasuki menit ke-15 dari 35 menit waktu yang tersedia, Veda masih bertahan di urutan ke-19. Saat itu, Uriarte memimpin melalui catatan 1 menit 26,110 detik. Joel Esteban menempel Veda di posisi kedua dengan selisih hanya 0,008 detik, sementara Edi Osha berada di urutan ketiga. Hingga sesi akhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi balapan di akhir pekan.
1: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
2: Petenis Jerman Alexander Zverev memastikan tiket final Wimbledon pertamanya setelah menyingkirkan wakil Inggris Arthur Ferry. Unggulan kedua itu menang meyakinkan dengan skor 7-6, 6-2, 6-4 pada babak semifinal yang digelar Jumat kemarin. Ferry mendapat dukungan penuh publik tuan rumah di lapangan utama All England Club London sepanjang pertandingan. Namun Zverev tampil tenang untuk menghentikan laju mengejutkan petenis wildcard tersebut. Set pertama berlangsung sengit hingga ditentukan lewat tiebreak. Namun Zverev berhasil meningkatkan permainannya untuk mengamankan keunggulan. Ia kemudian tampil lebih agresif dari garis belakang pada dua set berikutnya.
1: Super Sport. Super Sport.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat? Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman Pro 2 orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotype yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau nggak nemu kata yang mau dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan

Ya teman pro 2, pagi-pagi di hari libur abis olahraga biasanya sih langsung pada nyari sarapan ya kan. Nah, beberapa menu sarapan yang biasa kita cari gitu ya. Kalau pas pagi-pagi itu kan kayak soto gitu ya kan. Terus abis itu bubur ayam, nasi kuning, lontong opor gitu ya kan. Yang emang kayaknya tuh jadi primadona untuk menu sarapan teman pro 2. Dan kalau misal kamu juga suka soto ataupun juga bubur ayam, lontong opor ataupun juga kayak nasi kuning, nasi uduk gitu ya untuk menu sarapan kamu, ya udah mungkin motivasi jalan-jalan kamu pagi hari ini adalah untuk beli nasi kuning di warung langganan yang kalau naik motor sih deket ya, tapi kalau jalan lumayan nih teman pro 2. Biar bisa bakar kalori. Nanti pas abis sarapan pun juga bisa bakar kalori lagi gitu teman pro 2. Dan tahu gak sih teman pro 2, kalau soto ini menjadi salah satu kuliner khas Indonesia yang juga populer di luar negeri teman pro 2, dan disukai oleh bule-bule gitu teman pro 2. Karena kan memang soto ini punya apa, punya kuah yang dicampur dengan rempah-rempah khas Indonesia gitu ya. Dan tentunya punya banyak isian. Ada ada mie putih atau bihun gitu ya biasanya. Terus juga ada toge, ada daging ayam ataupun juga ada daging sapi. Terus juga sayur kayak kubis dan juga ditaburin koya ataupun juga seledri dan juga bawang goreng. Dan ternyata di Indonesia itu banyak sekali jenis-jenis soto gitu ya. Bahkan sama-sama soto ayam aja gitu ya, itu tuh bisa beda banget rasanya teman pro 2. Jadi buat kamu yang pagi hari ini lagi aja bangun gitu kan ya, terus kayak langsung kepikiran, aduh kayaknya pagi hari ini mau sarapan soto deh. Ya udah, mungkin harus cuci muka dulu, gosok gigi dulu gitu kan ya. Enggak mandi enggak apa-apa, tapi yang jelas harus bersih-bersih dulu nih teman pro 2.

0: Stay tune on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, pernah dengar kan istilah polyglot? Polyglot adalah sebutan buat orang yang menguasai lebih dari 4 bahasa. Indonesia punya banyak tokoh yang punya kemampuan ini. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, bisa berbicara dalam bahasa Jawa, Sunda, dan Bali. Bung Karno juga ternyata jago berbahasa Belanda, Jerman, Prancis, Arab, dan Jepang. Ada juga Agus Salim, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang menguasai 7 bahasa asing. Dan Dr. Andes Raden Mas Panji Sosrokartono, kakak kandung Raden Ajeng Kartini yang berprofesi sebagai penerjemah dan koresponden berita perang untuk The New York Herald Tribune. Ia dikabarkan mampu berbicara dalam 24 bahasa asing dan 10 bahasa daerah di Indonesia.

YouTuber Pro 2 di bulan Juli ini itu kan tentunya tahun ajaran baru ini akan segera dimulai. Kalau gak salah mulainya tuh tanggal 13 ya. Jadi tinggal 2 hari lagi untuk kamu menikmati liburan gitu ya kan.